0: Ya tentu ya YFM Station, pemberian kita buat pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Selamat pagi, Kenton.
1: Pagi, Cigo.
2: Cigo? Oh, jadi Cigo pagi tu nak.
0: Lalu ya, kami tu tadi nang berguna ke Cigo untuk ngajar pagi-pagi hari ini. Ya. Alapan, kami tu tadi laki tu selalu ya. Nanti nanti reminder kelebih lagi hari sidak yakin tu pagi hari. Hari kami tu tadi asai komisi puang.
2: Oh pihak itu bekanya nanti jadi cikgu nak boleh ngelaban cikgu ya.
0: Dah cikgu tu ukai ya orang yang kenal tu lah ukai semua tayar cikgu tu mandatory ni cah. Tentang utai ke hari cikgu tu lebih ya kangen penemu tang kayak semua tadi mesti diterima 100% betul kan cah?
1: Betul.
2: Ya saya mana ada orang aku dia. Sedua sama laki ni nak make up sama diri ni.
0: Ya bukan malaman bekanya meh penghidup jadi cikgu kan baru dua nak buriap mendak. Cikgu berkelas nanti 30-40 kau salin eh. Ya ke pasti kak dibuat hati kau nurani tidak ya.
2: Amat
0: ya
2: mbak aku dah nyak tu nanti munyi kenuannya lebih hari 10 lebih hari 2 tu nanti 2 ikut je dah pedes dah tusuk runda yang siku aja kau aku.
0: Nah lepas kita berarti nanti sekolah abang negeri tu kelebih lagi kan nanti pas sekolah abang si siar bisik ke 4-5 ikut kan dah siku aja tu dan nanti abang negeri tu setemu aku dah pengabih mimit siti kelasnya 20 lebih. Habis mimit aja.
2: Nama.
0: Dia kemayuahnya. Okay, bola kena kerana melompat hari jadi lompat memayuah sekedar.
1: Pak mayuah lebih ya.
2: Nanti inya kelalu mayu harganya nak. Amat punya kedua mandak mendiang tang. Nak lah siku cigo ke pihak.
0: Kadang-kadang nanti mesti anak kita komplain deh. Apa cigo tu tadi, cigo tadi. Sabar tat ke. Kita yang pun jaga sikunya pun dah. Kadang-kadang tau tinggi dah.
2: Nama. Okay. Tapi pagi kita sari tu Ken.
1: Ya, tinggal ke cerita cigo yang tumu-tumu kita tinggal kenang ke namanya cerita pasal pengajar ne.
0: Ya, saya penuh kari guru sari tu.
1: Kari guru sari tu. Udah limpah dah lalu dah hari guru. Udah lima dah. Udah lima.
0: Ya, udah lima. Udah gagal kecah hari guru ringkat kelas.
2: Ringkat kelas.
0: Nah, kalau tu kebangsaan, ringkat bagian kita tunggu ringkat kelas ke.
1: Begitu kita akan berkenal pasal hari pengajar tentang bekas selama bah SSL tentu ya cerita pasal induk ngelaki. Lelaki. Nah, pagi itu kita akan berkenang pasal perkara ya ke suah mat jadi kebuah. Tahu ke ya tahu benar trigger lelaki ngelaki induk tu cahut pampe.
2: Amat.
0: Lebih lagi ya berkawal dengan utai ke kumai kita tarikh-tarikh penting. Utai ya ke patut dikingat ba untak siku-siku manusia. Jadi bersebut ke ba tarikh-tarikh penting tu. Peristiwa penting ba laki ngino nang ya jauh berbeda ca. Leban ngino tu ya lebih ngenang sisi tarikh tu ba take sentimental lebih
2: ni. Sentimental amat.
1: Sebab orang Indo tu tarikh tu atau kari bulan tu ukai semina lumur aja ya ba almanac tau ke kalender pada orang Indo. Tang jadi bakal attention to detail ya. Mesti ke diberi perhatian. Tu dia lagi bakal birthday, anniversary ke.
0: Betul. Tang nanti ba laki tu majority ya tarikh-tarikh penting tu ia berkait dengan sensitif peristiwa sejarah. Tak sejarah tu ia bukan sejarah bab hidup tu cak. Utai kepentingannya bab sejarah utai ke digila dunia mainnya.
1: Ya.
0: Ngambil ke contoh ni baka SummerSlam murah ke gila gusti. Temu ya bulan 3 SummerSlam.
1: Ya.
0: Yeah. Atau nak yang beli pay-per-view dah SummerSlam gusti WWE.
1: Ya.
0: Tahu punya tadi baka tahun tu tadi bisi World Cup deh. Temu ya malam tu siapa bertapat dengan siapa. Ya. Tadi penting ia kena set lalu muntak lagi.
1: Betul. Tahu ke berapa tahun berapa kali Brazil dah menang. Tahun berapa Brazil
2: dah. Oh, nyama ingat yang ni kita ke lelaki. Dia nanya kami ke Indo atau pelabak aku. Ada 10%. Eka 9%-nya. Sikit tak ingat ke utainya. Ingat ke hari bulan bekanya. Ya, lebih ngagai hari bulan ke. Muka punya padanan tadi. Eka sentimental bakal hari pengada. Hari pengada derimpu. Hari pengada anak. Hari anniversary. Dah jadi melaki bini. Untuk ke hari atau ke hari bulan. Keterubah berpangan pan ingat sidak ke ini kami ke Indo.
1: Ya mereka buah ya nanti orang laki nak ingat ke hari bulannya orang Indo tu ngasai ke diri maka
0: di tempayak aku
1: dapat ya. Dihargai
2: nama
0: tau triggernya.
1: Yeah.
0: Aku main-main hutang tanya warnanya. Eh, bapak ada berani dari Mesir itu atur nanya dia cak. Hati aku tak nak lukis gedung kamar kita jawab dia. Udah gawai ke sebelah gawai, udah gawai ke sebelah gawai.
2: Ketika
1: gawai kena ngelai.
2: Ketika tahu tahu nak ingat ke nak Mesir rempu kaku.
0: Nah, lepas laki tu ya kata dia peristiwa lepas situ tanya keringat ya hanya gawai. Dan banyak bunyi sebut bapak tadi ya bapak peristiwa yang saya ingat ingat semua orang. Ya kena kena tengok. Udah gawai ke sebelah gawai. Udah gawai ke sebelah gawai. Bapak tahun jarang nak ingat. Tahun ingat kami lah gitu. Hari bulan. Jadi tanggal aku ke bulan jentuk aku pun deh. Bulan Januari Februarinya aku jatuh ke Disember. Aku ingat hanya nitih ke Gintir ya 4 tahun ku dah. Sebelum tu waktu sore nyebok Oktober, Oktober bulan berapa?
1: Okay, jadi topik kita lagi tu lelaki ke suah nak ingat ke hari bulan ke penting tu sekali ke sida tu mak red flag tau ke mesti ke buah ukai lah. Cerita ke bak komen tau banyak komen kita respon dengan guys kami buat Facebook kami pagi tu.
2: Ya, ni kita faktor ke Indo. Kacau ya. Ni balai Indo. Ni balai Indo. Awak kesedak nemu.
0: Balai Indo. Nanti ngawak kami laki cuma aja aja sih ni cak.
1: Ya.
0: Lepas kaki tu lelaki tu senurut aja.
1: Okay, lagu hari Nelson Anthony lo pagi tu. Jalan Indo Iban.
0: Menang kita buat trio pagi semua salah lelaki.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup pala nebiak Sarawak enda bebayar. Lalu nur dia bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelandik jari, nyarang buk, ngukir, fashion, movie, adat kau main asal.

0: 23 minit dah lepas pukul 8 pagi. Lagi Pak SSL Semua Salah Lelaki. Cerita kita pagi itu ianya pasal orang lelaki yang kena ingat ke hari bulan tentian.
1: Suah amat nak ingat.
0: Suah amat.
1: Suah.
0: Red flag tau kena.
2: Ditanya lagi loading tetnya muka tek nganti loading muka PC tahun 40-an. 40-an di bulan aku. Anak tahun 2000 tu bah.
1: Oh. Ya, nasi ke aman oleh ngasuh carut pampe tutun ken laban ngasai ke dirimpu. Ngasai ke diri munyi kunuan tadi.
0: Salu ke apa Izek nak ingat kari bulan?
1: Nya dia tu, nya ya.
0: Oh dia tu, ingat lah.
1: Dia ingat. Oh, laban terubah subok. Oh.
2: Pada.
1: Tet, boleh. Sudah pun nemu malah bas dua ke laki. Pelabuh aku nemu gay berkeni gaya kita ke laki. Ingat ku tata aku alih hati. Bos itu tuan Ken. Nombor kereta orang ingat amat ah. Sekali pedak lu ingat. Pergi lah lu esok aku nanya, ingat nombor kereta orangnya.
0: Ingat lah.
1: Nombor keretanya. Bukannya 4 digit. 4 digit.
0: Ingat ke nombor.
2: Jadi dia nyebut pasalnya si dia. Aku pun aku ngaku.
1: No kenya gak?
2: Aku jamai lagi aku ingat nombor kereta orang. Nak aku mudah ingat tentang ciri-ciri kereta orang dibanding yang kengau aku mpuh. Lepas nanti kereta aku mpuh nanti nitiak dah. Nanti aku mpuh aku sebab kira ngambil masa 4 bulan baru ingat ke nombor kereta jempol. Aku nyamai lagi ingat ya kemua. Nanti ABC-nya aku ingat. Maka contoh QA, QB-nya aku ingat. Tan nombornya aku ingat. Bukan motor Ken, aku ingat motor ya. Aku ingat nombor KIN aja. Tanya nombor aku ingat. Itu ciri-ciri buat motor aku nemu.
1: Nemu. Aku buat nombor kereta tu tadi. Sikit nanti uleh ingat kenya aku tun. Tak nanti bakal hari bulan. Ingat gak aku nak ke dia tu.
0: Ya, tadi lawan bisik-bisik beda ya.
1: Ya, bisik-bisik beda
0: meh. Cara namanya lelaki ngo Indo tu.
1: Dan kadang-kadang nasi kau ngasuh ringan ah. Kenapa?
2: Atau ke eksklusif hari Wellington Imai peringat kita ke pagi tu ngenang ke bak utai peringat kita lelaki tu. Nanti bak yang pun jujur yang ada. Ya kadang-kadang ke kadang-kadang kayak kadang-kadang terbakar selalu pun aku kadang tu ke pada jualan tu nak ingat ke tarikh-tarikh penting dalam penghidup ya. Siti hari kebuah ko ya menyalaman lelaki tu utai ya ke di perundiang ya kelalu mayuah. Lepas for safeguard ya ya selalu ngaga no cuma lekat ke batas laptop tu ke dashboard ya nung ingat ke utai ya ke patut di kerja yang pun. Lepas Siti lagi ya saya aku kebuah ya berita imai bakal laki buka nak ingat laki jadi percaya kita berarti ke lebih maya yang nyepot pemakai kelebih ke bukan makan biskut atau ke ya makan kek deh utai kau boleh simpan lama tu ya makan lalu tegama jarang lah laki yang nilai tanya ngusi lihat deh yang kan lebih maya makan prosesnya semut mesti dalamnya cak
0: kamai gini
2: curing ku ya curi nominong ku
1: nah segi amatnya udah makan lagi bayar teman tak namanya bisa semut deh aku selalu kenyal
0: nanti semut ya.
1: Oh,
0: tahu dah. Telur utainya. Alat.
2: Telur boleh dalang. Ya, kan suaranya nyo bayar gi ralnya kadang-kadang.
1: Oh. Gitu hari Yen Will pagi itu amada ke tipikal orang laki sikit mayuh nak ingat ke tarikh-tarikh penting ko ya. Ba sidak ya ke pemadu berguna tu tanggo pengawas sidak kenya di ketua ruang bilik amada.
0: Terima kasih. Terima kasih alaban memahami.
2: Beri paham-pahaman.
1: Beri paham-pahaman. Jadi orang Indo tu laban ke segi ya jiwa sensitif ko ya manja semua hari bulan tak kata tarikh penting ko ya meri pengingat manis ngagai sidak ya nya meh orang Indo ingat ke hari pengada anniversary nyentuk ke hari pengada bala anak ke sidak Indo tu segi udah diset dalam memori sidak ya engka sidak ngarap ke lelaki laki sidak nemu meri surprise meh kini nya sidak ngarap ke laki sidak ya ingat ke hari bulan bulan kepenting amat namat aku pun aku pengasai utai semua
0: bukan nama si lelaki itu dalam memory ya baka nanya hadisnya ya. Dah penuh leban teh bukai deh
2: ya betul
0: jenama
2: tau ke ya
0: cerita udahnya bisik nama player member kita minat gustinya nama orang gusti udah dalamnya memorynya dah
1: reti malam memory untuk kita ke lelaki tu tadi hari 100% 99% yang tadi utai bukai
2: Boleh jadi. Tahu daripada ke ketuk dia benda. Bukan nama handphone. Jom ikut contoh dia. App dia ke besi dia nak main wah. Tak nama aku buat spesial saya. Tapi yang selalu update utai kesama aja. Dia nari ngambil peti yang utai berkaya. Ngambil utai sama. Entang dia selalu update utai aku tadi. Kalau update-nya. Lepas kita nemu. Kita update si software-nya. Memori dia tambah ke? Memori dia tambah ke? Bekanya melalaki itu sempama ya. Ambil ke contoh, ia ingat ke hari Maya keterbaik sebab bertemu deh. Nah, jadi tahunnya mari, ia update baru tarikh jadi pesagi ke RAM dikena memori ke dikena bapak.
1: Jadi semua enggak RAM enggak pengingat kita nak.
2: Contoh. Tu bukan ini Arya Ruel kia tadi deh. Ngasai ke yang pun kau bala ya, lepan siamat kami nu tu. Sigi ingat ke Arya bulan pengada, Arya tika, Arya terubah bepangan, ngau bertemu menyak, ngau piak dengan saya kiyampu, nyentuh aku dia tok deh, Arya pengada anak ingat, enam ikutnya, jadi petuai kan, nama tok, namanya bab dia anak ya, tang nasib gak, ba Arya pengada ini Arya tok. Apa tu ya, semampai ingat lama. Yang kaku tadi. Lama yang rumah teringat ke birthday ini Arya aja. Biar update baru. Special Tom saya gigi kena.
0: Terima kasih Haki Aira.
2: Terima kasih
0: Aira. Aira aja okey Arya.
2: Aira apa ya?
0: Mata ada tu aja. Gak nama Ucu orang.
2: Memori aja.
0: Memori ada penuh.
1: Apa ya, memori ada penuh. Nanti boleh kena.
0: Memori korap file.
1: Okay tu, Siti lagi kan tu nak Syasha Amanda ya madah ke sigi orang lelaki sigi amat ke nak ingat dat ke penting ko ya banyak saya sebut ya ne kami Indu always ingat dat penting ko ya nak ibuah mayuah hari bulan ya ke pemadu ya penting buat ya kayaknya hari pengada hari pengada anak-anak ko ya nyentuh ke hari pengada sida emnya adik pan ya ingat ke hari pengada ke hari bulan apa indah ya kedah nadai pa ya ingat hari anniversary pan ya ingat kira ke semua mah hari bulan ni ke nang sikit ya
0: dikingat ya mangga
1: dikingat ke
2: nya hari bulan jam berapa nyoba penyalah lakinya ingat gih
0: ya juga sebuat ya sikit bisi file lempu
2: file
1: kaset nya bisi ndore lempu munyi ko ken tadi bisi file bisi storage lempu
2: bisi storage space
1: sendiri
2: kamu ndo boleh mai boleh spread space dalam muntah dan ni cek kita laki tu pria mai semuanya makai dalam city space ja bakal aku dia tahu deh ya keingat aku sama Mamat bakal dia tahu nya rute aku bulan satu lah yang mati.
0: Oh, nyajaki kan dia.
2: Standby duit.
1: Oh, nyaja.
0: Okey, kita mesti cerita bukai pasal pangan kita, tahu yang kita petuai kita kah dikena ingat ke hari bulan.
2: Tahu ke ayah kita sepiak rumah pantas di kuping gitu. Bukan ingat ada mesti sekali ayah tu tersatnya. Temu tamak ke bilik dan ni salah tu bitu bilik aku.
0: Ya kelalu.
1: Ke sari tu tak pergi lok kini muka bisi hari pengada kita kini ke kok ngingat ke
2: tak balau.
1: Hin ngagai sidak ke lelaki. Ya.
0: Tahu komen. Ini kami baca ya.
1: Lagi maca.
0: Lagu hari Dona Ibu Cantik.
2: Berdang balai Ibu Cantik ya ke Bendungan tak ke pagi.
1: Baca pagi wai.

0: kemayar itu, Mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu, tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayuh agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum pansik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culik, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita napat orang, bak utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau YFM.
3: Y seberai.

0: teh pengandiri. Penelapnya patut disimpan dalam hati.
1: Mangahnya ndak gak nyadi ke kenikah, nyadi ke Siti Ari utai ke kebuah. Ah, kebuah nemu nan eh, nemu.
0: Aku nangkap. Aja pak memori kurang aku nangkap.
1: Lamantin ndak bekenya deh. Kita ke laki sekin ndak merti.
2: Ya mai terus terang.
1: Dua pun sama nemu.
2: Silo-silo.
1: Nah, deh.
0: Ya sih mai. Lebana aku mau ngaku deh. Sebab mana jalan ente nanti terfail lain. Mereka mengatur dulu.

0: punya laki.
1: Naman.
0: Aman. Naman na bangsa kenal mo nga lah, pangan diri. Kala yung sige lulusin, punta sige, diri, magkakas
2: na ya. Kenal pasal terus terang tu nak. Si komen si kau meninggal kita itu Ras Maria. Ya, madah ke baka cerita ibu kita tu ko ya. 18 tahun dah jadi melaki bini ngapai tua ya. Bah suba tua itu sigi bangsa orang ke nak ingat ke ribulan. Nak ira lah hari pengadah ke anniversary ke semua nak ingat emang kan. Itu ke ribulan rotek kereta mati pun nak ingat ko.
0: Kalau ca. Tu mesti tu selalu kena lebih hari hari bulan rotek yang megang
2: hidup ya. Jadi cara senang ja. Ni boh ka bingung ni boh stres ngagai sidak ke baru berkapel baru jadi ko ya. Tepadah ja hari bulan ke orang laki tu. Padah bunyi bunyi tu dah ko ya. Te ka nyi tu birthday 2-3 hari sebelum birthday. Nah, sano birthday ko lah ingat dek. Hari-hari tu hari empat dalam birthday aku beli aku namanya hadiah aku ya. Padahlah nak padahlah terus terang
0: puan ya, ya. Direct
1: direct tangkentun tangkentun ya.
2: Bisa tang gak?
1: Bisa nanti
2: orang Indo ke surprise nak
1: ke surprise ya nganya dia baka pergilah birthday aku sano
2: masalah ya.
1: Nganya nak sama feel ya nak sama
2: baka kita nganya diri terkenyit
1: nah dah enak nak sama
2: pura-pura terkejut
0: baka cerita kan pernah aku buat TV ya kak orang surprise pasti cinta ya kamu yang mesti nemu surprise peti. Ya kena paham bahasa orang Indo tu kadang-kadang. Ya kau orang surprise tanya nemu mesti surprise ke ya. Laki tu ya bahasa mesti kamu punya pada kami dua bapa dan mesti kamu si cigu madah dulu. Tapi kalau ngandal ke ya balas dari laki tu. Sampai ke bila-bila me berbeda dai. Sampai lila me kita induknya nanti surprise dah surprise.
1: Nanti pada nanti pada terus terang ke nya. Sigi nantu nantu asai tun ke laban. Laban asai nak sama lagi laban baka ke me ke bandar aku dah madah hari bulan pengada aku pergi lah. Aku kat tu aku kat tu aku madah. Sekali nak uleh aku malik. Nah, udah. Jatai pergi lah.
2: Nama ibu tu uleh, Rosmaria uleh. Uleh aja aku ya.
1: Nyak laban. Nyak laban. Berapa tahun yang kahwin tadi?
2: 15.
1: 15.
2: 15 tahun dah.
0: 15 tahun.
1: Bukan kami tu benar.
0: Dan si cara yang kecak. Dan semua rentak.
1: Bukan kami tu lagi baru-baru dah lagi hangat.
2: Oh, gitu.
0: Semua tadi mesti kami si trial maga.
1: Tanti udah 15 tahun ke atas munyi ke nyak tadi. Engkau engkau lain gig ke cara ya tadi aku nanti nanti je lah 15 tahun nak datang aku dah tua ila dua nanya baru
0: aku nangis ke nanti udah kalau tua nyo siku ingat ke siku siku
2: oh sama-sama nak ingat
0: sano udah makan ubat dah sano nama ubat pak kau tinggi darah ke cia mana tu mesti ubat tinggal siapa tak tua tinggi darah aku lagi
2: dah ingat ke siapa ampu ubat tu. Amat pedih lah.
0: Okey, selamat pagi ya mega. Ni pendengar kita Aman Mosaic Trading ke pagi tu. Laki ingat ke utai penting aja. Nyak ke buah laki tu nak tu pada kita ngerasnya ya okey bakal sidak yakin tu. Utai ke nak nyengala penting pan mesti diingat ke sidak ya. Arti ya laki tu utai ke penting mamai diingat ke. Bakal contoh World Cup. World Cup. Udahnya 4 tahun lagi baru ingat putih baru lah. World Cup 4 tahun sekali.
1: Bukan ini pentingnya tun.
0: Oh iya kah?
1: World Cup na penting. Nah dah main penguntung.
0: Ba laki. Ya
1: sebun tahu ba ninga kita ke bedah.
0: World Cup tu meh maya ya kita ngelala dunia. Kita yang nemu dunia atau ke negara
1: betul.
0: Apa kan dia kembali Burkina Faso
1: betul
0: negara-negara kalau dengar kita nama tu Estonia
2: nanti nanya orang Indo nama tu diingat tidak penting apa tidak ya ribulan maya mall tu mallnya bisa ngadu sel
1: nanya orang tu ingat nyak amat dah ula lawannya pulang ke penguntung kami
0: nyak maya kebuah kadang-kadang aku nyebut bukan maya kumai anak aku cak bukan yang dah sel mall tu si ramai ne
1: nemu mana
0: nyak kebuah aku tintet kita aku lebih hari 1%.
2: Wih.
0: Orang luar nolim benda, orang belum apa nolim dah keluar. Saya nak menutup dari banyak benda. Ngawak ke bala anak dan benda. Pak, orang dia bisa buka sel, orang tu bisa pampe. Gila aku tak kenyak.
1: Tantun, eh kedai tu boleh gagak nak berkenyak. Nanti ya dah majak darah lah. Nadai boleh kontrol lagi.
0: Aku pula bersedia ke arahnya.
1: Mesti persediaan.
2: Okay, Lia pun pada Facebook bagi tu. Yang mana kira tu tips hari ya, kena kena orang lelaki tu ingat ke nama-nama jameh pengawal lebih lagi bakal birthday in the twice dah ya. Ianya kita tahu benda hari notification by SB ku ya.
1: Notification. Amat,
2: betul lah.
0: Betul lah. Siapa kan? Ini kita tahu. Memory pun mesti dikunci ya. Kadang-kadang memorynya ukek, ukek kadik kenang sudah pamat diri gak SB itu. Ukek ngek kenang kita di pantai ya. Kadang-kadang tengok kadik aku telefon mudah.
1: Nya banuan kini tuan tang tebah ko berguna agaknya tuan leban kadang baka hari bulan pengada kaban kita bestie bunyi ku ken kadanya sigi ndak ingat meh
0: ti kita suah mendanya uke kita tunya jadi baka stoker kadang-kadang
1: no go no no
2: no
1: no
0: no tapi kadang ti kita nyum nanti ti aku deh nya baka stoker ya aku tunya mendak pergi dua orangnya kan yang ulama
1: no lebannya notification nadai nadai nanti baku lah lepas aku kena kena gila ke stok orang ni ku iya begitu ya
0: tak kanang habis ini orang tu tadi saya setia baik tak tahu benar indah ke ba, status kita ba, dalam katanya betul ba,
1: WhatsApp
0: penjaman ay, mesti ke yang korup tamah dulu benda
1: Sama.
0: Okey, jadi kita cool down dulu.
2: Kita ingat ke lagu dari Izai itu.
0: Iya, dua pagi, trio pagi.
1: Trio pagi. Kau mahu dua ninggal kakak
0: orang. Hari pati, kena ingat lama lelaki.
1: Semua salah lelaki.

0: Hello sayang.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayu.
3: Ya, yeah, SKS betul hujung minggu tu.
4: Pagila, start cak.
5: Pagila. Hari lima dah berengkah mini studio ni.
4: Mesti kanya boleh tahu dah betul ni sih.
3: Lain-lain.
4: Dah kita muji tau.
5: Lain lah cara nak muji tu.
4: Ini nombor yang kita ingat, kita reminder. Kita ingat cepat. Ah, maaf, budang report aku. Awak kena report ni cak. Pada status keberadaan diri.
5: Bedang agak report ya pagi. Bedang report.
3: Spot me.
5: Awak ke? Okay, buat pengujung kita empuh topik tu. Kenton.
3: Hello closing.
5: Hello closing. Lepas aku ngetahat ngesedua pagi. Lepas sedua segi nemu ngeriang ke orang lelaki. Tambah aku orang lelaki na segi ya suah na ingat ke hari-hari ke cukup berguna. Bapak pergi hidup kami ke hidup. Nanti umurnya dah ketika tua lagi. Engkau lain gi rundia mai ku aku nanti lagi biar aku lebih lagi bakal orang ke baru-baru berpangan tu nang segi ya nyade
4: nyade reaction ya lain
5: lain
3: dia yang benuan segi red flag lah nyasi
5: nanti baku ya.
3: Ya.
4: Anu banyak
3: terus terang.
4: Jadi amat ya kadang-kadang kita lelaki tu aku ngaku penglumi majority lelaki tu terlalu mudah ke nak ingat ku tentang siti dagi yang ngaso hubungan tu ke kawal tu laki bini.
5: Betul.
4: Dan mana laban kadang-kadang nanti nuanya terlalu mansal laki yang ingat kutai.
3: Yeah.
4: Nya tahu tadi kata ngaso boleh kelayak ke laki bininya.
3: Betul betul betul betul. Laban mayo tai kekak dikingat dalam sarinya nak ngawal di kupis.
5: Atau gua yang mikrofon tukang kebut.
3: Mikrofon kebut.
5: Tukang tercabut. Ya, lawannya atun. Hari bulan tu kenuan. Utai ukai utai bukai ke tanya. Bok bakal kami ke Indo. Ke bakal aku dia tu. Aku nak nyangkau Indo bukai. Ngai ke lagi. Nas bakal gua ngapa nemu aku ne. Nanti aku nak sikit amat berguna amat hari bulan tu. Laban sitik gig. Kena tu ngerapit ke kawal tu. Ngau pangan diri. Sitik agi. Ngambil ya, laban tu jadi melaki bini tu. Bok ruak ke dah bisa berom bilik tu ne. Nyak kena tua tu tadi anda kelalu ingat ku teh bukai. Kena tua ingat karinya nyak lah hari tua ke kalau bertemu subuh. Tau ingat ke janji-janji subuh. Kau tanda ingat lagi hari 10 janji. Pamom duit janji.
4: Betul-betul.
5: Nyak boleh kena kita ingat ke pangan diri. Awak ke asainya tadi awak kena lenyau. Subuh asai ke muntik jaku Melayu cinta ne. I love you, you love me. Ada tu dah bisa anak 2-3 ikut dah. Nya lain gi asai ke engkau nada gi I love you, you love me.
4: Engkau nyobok yang ingin rumah yang
5: lain. Nya lain
3: ninggal ni ya. Rumah ke dua di Ezek.
5: Kepada aku
4: berjaku. Tak nak mahu aku betul ke kita lelaki tu mesti tak terlalu penting. Patut ingat tang induk sini jalan lalu aku anangga kelalu ingat kapan lelaki ngai induk ya ketatua.
3: Iya, segamanya.
4: Stop.
3: Laban ya,
5: kena ingat. Tua, tuan, naik tua, aku anak dengan
3: aku. Ya, kena ingat ya. Ukai, ukai reti kami lelaki itu nak sayang. Ukai kami nak cinta.
4: Ukai nak cinta.
3: Tang, nyama tadi. Love language kita, iskusiko. Cara kita.
5: Nak sama.
3: Nak sama.
4: Cara ngayan. Dari bisi orang tadi. Ngerinduk ngayan reja ko. Bisi nanya ngerinduk ngayan ba. Action.
5: Sudah nemu ke? Nanti baka. Agi bisi awak naik. Sudah nemu naik. Sudah nemu ke?
4: Kau pasal tiga tu. Okey lagi. Okey, okey, okey.
5: Nanti buat titi dia tu dah benung. Benung kenaikah trendy Kuching siko laki tu ia benuang kenika tes dua bisi meda siapa namanya David ke nama ya ya kelalu nyaga kenika nama dah ati bini ya
3: bini ya oh bini ke benuang ribat na
5: ah benuang ribat mau panuan
3: yes.
5: Jadi nama ada komen orang Indo dia.
3: Semua orang Indo mereka komen lah.
4: Laki sikit jarang je.
5: Hanya ajak kepada aku. Contoh hilah.
4: Aku pernah debit atau lagi. Nama nak tengah debit atau ngomong ini.
3: Debit. Anang salah search debit deh. Bukan debit Copperfield. Debit Copperfield. Lenyau lagi.
4: Lenyau sampai lamanya. Okey. Pukul dah tu lagi 9. Kita dekat terus dengan gaya Kota Media. Kita pergi ke Lumpur. Kita berita.
5: Bye-bye.
4: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

kat mana elakkan salah faham. Maknya tolong sabar, ni perangai budak baru nak belajar. Semua nak cuba, semua nak sambar. Tak fikir esok semua nak langgar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersiaran di Limbang FM dalam rancangan Geng Sambat Audio kita ni. Hari ini hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Okey, macam biasa harapan kita ni semoga semuanya dalam keadaan yang tenang, senang dan riang naknya. Di samping keluarga teman-teman maupun di samping insan yang disayang. Hingga kiralah di mana jua boleh mengikuti siaran kita ni pada hari ini. Semoga semuanya bahagia dan semoga semuanya gembira dengan kehidupan hari ini.

Okey, hidup bukannya senang, walaupun sebenarnya dalam hidup ini bukannya senang. Bukannya alasan untuk kita ni menyerah. Kita ni kena paksa diri kita ni supaya menjadi orang yang baik, orang yang berjaya. Kalau kita ni dah paksa, kita ni tak akan berjaya sebenarnya. Macam jua kita ni kan bangun pagi, bangun sambat-sambat. Kalau anda dipajal, anda dipaksa untuk bangun, memang kita ni tak akan terbangun lah. Sambat-sambat tu utamanya. Awal-awal pagi, pukul 5, 4:30. Aduh, ya tu yang paling siokkan buancah je dengan time-time cuma tu. Sajuk lagi, selimut lagi dengannya. Ngam. Ganya dipajal, dipaksa juga. Yang terutamanya kalau dia melihat dalam bulan puasa. Makan sahur. Paksa juga bangun, dipaksa. Untuk ngisi paut, untuk sehari tu. Supaya kita ni dalam kelapan buatannya kang bulan puasa. Tapi ada dengan yang walaupun inda bersungkai, inda sahur ni kan. Ya boleh meneruskan je puasanya. Yang mau memaksa dirinya untuk bangun. Itu masing-masing punya style lah, punya hidup lah, kehidupan masing-masing. Tapi ketahuilah sebenarnya hidup ini bukannya senang. Hidup ini keras, nyenangannya tu keras. Jadi macam mana kita ni kan menyuruh ya supaya lambut licak? Kita ni yang kena banyak bersabar. Hari-hari kita ni kena sabar. Berusaha tanpa ada rasa apa ni menyesal ataupun rasa putus asa. Kalau ini ada kita ni berjaya ini, mungkin anak cucu kita ni yang berjaya di masa akan datang. Mana kita tahu? Semuanya atuan Tuhan. Baik, kita dilihat ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini. Hari Khamis hari ini, di sebelah pagi jerebu, sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat, dan malam ada hujan. Diramalkan hujan juga di beberapa tempat. Manakala untuk esok hari Jumaat, pagi hujan ini di beberapa tempat, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat. Secara keseluruhannya esok, pagi, petang dan malam hujan. Untuk ramalan cuaca lah, hari ini pagi jerebu, petang ribut petir dan malam hujan di beberapa tempat. Jadi ini jualan berapa lah, hangat lah kan. Alhamdulillah je lah. Tapi jerebu di langannya, yang bagi yang kesihatan kurang baik tu memang kena waspada lah. Kalau boleh, tapi jangan, memang dah dapat juga benarnya. Jangan keluar dari rumah. Kakak juga keluar. Kalau boleh jangan keluar, okey. Apapun semuanya adalah ramalan cuaca. Ketentuan daripada Allah SWT. Kita ni lihat lagi ramalan cuaca laut perairan untuk tempat kita ni di utara negeri Sarawak ni. Kalau ikut di sini, sebelah pagi jenya ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir juga, malam tiada hujan. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ombak boleh mencapai ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Manakala untuk esok, ramalan cuaca laut perairan, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir juga di beberapa tempat, di sebelah malam diramalkan tiada hujan. Angin masih lagi bertiup dari timur laut selaju, tapi kalian ni laju pulang ya. Kelajuan anginnya 20 hingga 30 km sejam. Ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter untuk hari Jumaat. Anginnya ada kencang sedikit, 20 hingga 30 km sejam. Okey, itu ramalan cuaca laut perairan untuk makluman kita ni bersama. Para pendengar kita ni di mana saja yang dapat mengikuti siaran kita ni pada pagi ini, semoga sedikit sebanyak dapat kita ni merancang apa jua yang akan kita ni rancang untuk sepanjang hari ini dan jua esok. Okey, 9:39 minit pagi. Alhamdulillah.

Okey, supaya penuh ni tadi bersama sudah pun pukul 10.20 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama kami di Limbang FM dalam geng Sambat Tadio kita ni. Untuk edisi hari ini, hari yang ke-267, bulan yang ke-9 tahun 2026 masih bersama dengan hari yang ke-100, bulan yang ke-4 tahun 1448 Hijri. Nampaknya kita ni punya internet ni indah baik nampaknya pagi ni. Payah kita ni kan membuat

walaupun banyak lagi aktiviti yang akan berlangsung di Limbang ni, kalau kita lihat di mana ni ya, di Esplanade sana ada apa namanya ni, kemah-kemah sedang dipasang di sana, yang sudah pun dipasang.

Kalau kan diikut di sana ada aktiviti yang berlangsung tu. Di sana kalau kan dilihat aktivitinya mengenai dengan pesta Tionghoa. Yang akan bermula esok 25 hingga 27. Pesta Tionghoa bagi Limbang. Pesta kebudayaan Tionghoa antarabangsa bagi Limbang.

boleh main gaduh tujuh. Yang macam-macam dia dekatnya ada di samping ada pameran. Pameran ada breezewalk perpaduan, ada persembahan kebudayaan, makanan tradisi, pameran budaya, aktiviti-aktiviti yang menarik yang diorang sediakan. Dengan ia punya anu meraihkan warisan, menyatukan budaya, memperkaya komuniti. Itu fiesta perayaan kebudayaan

6. Oke, itu antara yang akan berlangsung di Limbang. Untuk ujung bulan, awal bulan banyaklah, awal bulan 10. Oke, teruskan bersama AJL di dalam geng Sambat Radio kita nih, pasti di hati.

Okey, lagu yang segar, lagu yang bertenaga, lagu yang rancak menerawang di ruang dada menemani anda semua hari ini dalam geng Sambat Audio kita ni untuk 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Khamis ini. Okey, dalam perjalanan ke mana destinasi tu yang masa ni tengah menikmati dengan salam jamu selera? Yang di mana lagi? Yang bertugas selalu menjalankan tugas, yang berniaga selamat menjalankan urus niaga.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
8: Kau ni yang mahal.
9: Ha? Okey tak?
10: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
11: Awak okey tak?
9: Awak okey tak? Awak okey tak?
12: Can you bring Daddy to hospital?
13: I'm not feeling well lah.
14: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
9: Awak okey tak?
15: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semacam itu?
16: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Okey, demikian berita yang kita petik dari berita awal semasa RTM Sarawak untuk makluman kita bersama, untuk pengetahuan kita bersama pada pagi ini.
1: Bimbang FM, Pasti di

Baik, sebagai panduan kita di bersama sudah pun pukul 11.18 menit pagi. Walau apapun yang dilakukan, apapun yang kita ni laksanakan hari ini, semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah SWT.

Baik, kita sampaikan waktu solat fardu untuk zon 1 dan juga untuk zon khas hari ini. Kita mulakan untuk zon khas. Zon khas meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini 12.12 menit tengah hari, 3.20 menit petang waktu asar, 6.14 menit petang waktu maghrib, 7.23 menit malam waktu isyak, 4.58 menit pagi esok waktu solat fardu subuh, manakala waktu syuruk ialah pada pukul 6.06 menit pagi. Manakala info solat untuk zon 1 meliputi Limbang, Terusan, Sudah dan Lawas hari ini. Zuhur 12.14 menit tengah hari, asar 3.22 menit petang, maghrib 6.16 menit petang, isyak 7.25 menit malam, subuh pagi esok 5.01 menit pagi dan syuruk 6.09 menit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas. Zuhur 12.14 menit tengah hari, asar 3.22 menit petang, maghrib 6.16 menit petang, isyak 7.25 minit malam, subuh pagi esok 5.01 minit pagi dan syuruk 6.09 minit pagi. Demikian info solat untuk zon 1 dan juga untuk zon khas. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Okey, sampai di sini dulu kita bersama menerusi segmen geng Sambat Adio kita ni. Kita jumpa lagi masa akan datang. Jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Assalamualaikum.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Pergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: Okay, Malaysia Radio Tau, lembuan baru ini mempapak-papak dengan tau bangat cu seni. Cepat 24 cu bulan liwat 2026. Dok mapapu, dok ninger, dok temulut, didi, dok pad-pad, tau, lun bawang, lun daya, lun tau, lun kelabit, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ya, apa pernah inan tau, lun ninger dan nier siaran radio Limbang Lembaba. Lima cara, live TikTok, live Facebook, live TV radio, ini pernah RTM klik. Okay, lima cara ini, inan tau ninger dan nier siaran radio Limbang. Siapa-siapa mau lu pian ruang tau milik lah, kira unia lu inan tau mesenang, tau ninger Lembaba inah. Okay. Okay, do ninger di topan pa dengan ku di JJK Baranggawa bersiaran kini hotel jam bang program tau ajos ni dan kuan tau lu ninger dan nier bang live TikTok live Facebook support siaran tau kena ninger dengan tapping screen like love share comment dan follow. Dan follow. Di ramai-ramai tahu ninggar di ataupun macam mabut siaran tahun apa nak. Okay, di kuanta lo pian pat pat dengan ku lemah batalian. Nombor talian telefon tau ya 0852111246. Okay, ini nombor talian telefon tau 0852111246. Okay, tujuan lah. Tau niar lah kena ninggar. Anun ke siaran lo kemiak ruatan tau cus ini. Lemah bapuk tau bang program tau. Okey, sejam dengan Muyuh, apa tau jam lupun pun. Salim berita miak pendengaran tau berita nasional bang jam 1 di tecuna kuanta lo piang ngirim tabi atau miak naten tabi-tabi tau lah kena ngingar. Naten tabi tau ngirim tabi tau dia meknan siaran radio Limbang radio tau. Okey, ID tau miak merot tabi-tabi macak tabi-tabi tau apa nah. Sapengah berita jam 1. Di radio bisnes, miak pendengaran tahun apa kena undingar. Di salin berita, miak pendengaran tahun bang jam 2, salin berita. Di sepengah salin berita, segmen Nani Ngeramai. Okay, segmen Nani Ngeramai, pengah berita jam 2. Ngekipar apa tahu, ia na jam teluh kena undingar dengan berita nasional, sekuat beruh, miak pendengaran tahun. Di sepengah berita jam teluh, perkhidmatan bisaya beruh kena undingar miak necu. Bersiaran Radio Limbang. Okey. Kuna ni lah kena mendengar ratnan atau program tau cus ni. Pad-pad dengan ku di JJK bapuk tau kini hotel jam Aranggawa. Okey. Pad-pad ningar macam mabut lah kena mendengar. Okey. Macam mabut siaran tau telu jamu. Telu jamu. Nak tau tudoi. Nak tau ningar. Nak tau santai. Okey. Kuan tau lun telu. Kuan muyu lu kerja di. Duduk kerja lah. Kuan tau lu tudo. Duduk tudo. Kuan tau lu bang lawe. Nak ini mungkin bang kereta nak ini lah kena undingan apa mau perjalanan tau lawe tau mana-mana buror duduk lawe ya merapat macing dengan selamat destinasi tau mana-mana buror. Okay, saya Rana Ranggawa Radio Limbang Radio Tau lu tak membang niat apa-apa dengan ku DJ Jacob telu jam ajos ni Radio Tau lu tak membang niat
1: Radio Malaysia Radio Tau FM 104.5 MHz.

0: kepayahan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
6: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia, ini Encik Nani Rata Selin Buaya dengan Nani Luk Tetenan Dok Tau Mecing Bang Irau. Ini bangun ku kuyuh tahu dengan jam 1.34 minit pulih dan cokin rau ningar. Apu tu Aco sini Aco Pat tanggal 24 Aco bulan liwa 2026. Ini nak ini tahu mempapu bang jam tahu luk kedua. Taman tina kena nak. Luk pian ngacing tabi, ngirim tabi, ucapan, bala mereka li, berita keluarga, info-info aktiviti ataupun anun-anun mo lah kira uningar inatau mereka pian ngacing Bang Radio di Penak TV ini kerabnai nan matalu komen lemah balaman komen kuan muyo lo pian ngirim tabi okey naten tabi-tabi muyo di dan idi Penak ucapan tau kira uningar bang puli de jo sini okey wi pian macaran nan tabi-tabi lemah bala live TikTok tau bang puli de jo sini komen lo pun kira uningar tabi inirim kinak tau channel Dun Bawang Wilson E-Boy. Ini pernah sedih, mando, ini pernah ibu comel. Okay, ngirim tabi, kuan among-among, popo, popo tau lun daya, lun bawang, luk bersiaran, bang pun ini cos ni. Okay, tabi setecuna, ini rim kenak tau no, Fauzi Wati, Ran, ini pernah Nini Koli, Julita Busake, ngirim tabi, kuan among tau, popo lun bawang, lawas nimbang, lukunan ningar siaran radio limbang, bang pun ini cos ni. Okay, setecuna, kena ningar tau, inan tabi, ini rim kenak tau, as a visa, Oppo A pulu tudu Becky ID Penak Tinus Lipang Tining ngirim tabik kuan namung tau pupu ta, lun bawang lun daya lukunan ningar dan niar sera radio libang bang puli de cosni. Okey, setecuna tau inan tabi inirim kinak tau Tining Sofian Bernice Elis Osman Keti Hamba JJ Nelson panak ngecik tabi dengan balado pulih de cok kuan namung taluk ningar dan niar siara radio limbang bang pulih de cok sini. Okey, setecuna tau inan tabi rata kinak tau it's me Nur Hidayati tecuna kila Sampurna Sarawan Ten Idi panak mak. Okey, ngirim tabi kuan tau dengan balado pulih de cok dan dok kerja kuan tau ke balana. Okey, setecuna kena uningar tau inan tabi rata kinak tau Arbaya Abu Ayam Sarama kena tau Jordan Tan Muhammad Sweet Buddha Idip Sweet Buddha ngirim tabi rat dai Lubnan okey rat dai Lubnan kuan popo talun bawang Sarawak ide pana lun daya Sabah ide pana lun daya rat Indonesia rat naku Sweet Buddha kerja tunge Lubnan okey ngirim tabi kuan tau dengan balado pulih de jo okey setecur kena uningar Chong Loi Eni ide pana Peter Alekaya Leo Sweet Buddha Serli ngacing tabi dia kuan tau dengan balado dok kerja okey setecurna Ria Malado pulih de jo kuan tau ngirim tabi kuan namung tau popolun bawang okey setecurna Ria Radai Kampung Long Luping pian ngacing tabi kuan kuan warga Long Luping dengan balado pulih de jo selamat bersiaran radio Limbang lutap mo bang lihat terima kasih Ria tecurna kena uningar kena tau Riza Lino ngacing tabi kuan tau never surrender pernah ngacing tabi selamat bersiaran di radio Limbang okey setecurna kena uningar anak kelabit pernah ngacing tabi kuan tau malanun bala DJ balado okey kuan pupu tau lun bawang tak nun bala radna ku anak kelabit terima kasih. Setecun pelabah jerbu kami tunge. Oh, jerbu. Kira aku dengar. Kayak bawang anak kanabit ni jerbu. Okay, setecun kena tau Dian. Undat kuman nak ini DJ. Duduk kerja kuan tau. Dan selamat bertugas kuan. Among tau pupulun bawang bapuli de cok sini. Rat negu Dian. Okay, setecun kena aku dengar. Tapi rat kena nak tau Augustina Udan. No Buya. DJ undat kuman kan ini gini. Wi kikit sinamu baka. Bang Karabini. Okay. Kena tau No Buya. Kena aku dengar No Buya. Kikit sinamu baka. Bayangkan kikit sinamu baka. Sedangkan Wi ni kena aku dengar. Walu lakna kuman baka. Walu lakna nakuman sinamu baka bayangkan do samal kuan ino buya ini kena undingar ia kikit baka sinamu baka bang mejoin ina okey terima kasih kaya kalau ina narang tau lok masoi sinamu baka wi panak piana kena undingar melih sinamu baka tau okey setecuna komen rat kena tau dia sinamu baka bamin metuna dia sinamu baka pelaba amin sinamu brok pakalai tau kuman sinamu brok ngecoko baka nainan paksa nak nganau sinamu brok oke okay, ya mo baka ni bahay kat ini tekapan tau nakini pelun telu masusah tau nakap baka bang pulung tau ini gini jadi apa lagi nakap sinamu kan ya ngecoko baka bahay kat tekapan nakini kan lun telu ya mo sama kuan tau luk kikid sinamu baka kalau ina narang miul
manok masoy sinamo bakalon talo wi panapian mali ha kalau ada inan. Okay, sa Dadyo, nagkanaw ni nga rat na Direk Ryan, kinanak tao anak kilab. Okay, anak kilab, ngirim tabi kwa namong tao popolon, Direk Ryan. Lokunad ni nga rin niya Sierra Radio Limbang, lamaba radio, TV, live TikTok, live Facebook, hindi pa na RTM click di sa loro dunya, tabi rat na ko, anak kilab, ratong e krayan. Kwa namong tao popolon, bawang nun, Direk. Terima kasih, kinanak tao anak kilab. Okay, isa tao panangacing tabi, dengan balado, puliritso, kwa namong tao kinanaw ni nga Ria, bura payo mo na kuman sinamo baka ni Jay. Yes, Ria. Walo lak na kuman sinamo baka. Nga choko ba susa nakap sinamo. Dan ba, dan mikato to. Nakap baka na gini. Nainan baka na gini bang pulong kay. Okay. Bang di kay pulong di. Nainan baka na gini. Ilun talo. Inilala sebab na. Tao mikat mayo toto na kuman sinamo baka. Okay, sa tansyon na, mimilia, mangiting tabi kuan tao. Kaya kailangan nga bang jam tao, look at the way ni, tao ngukab segment inan tao ngirim tabi, ya, ngirim tabi. Kaya laki na narang matalo, taman tinang kinanak, look at nga bang radio, bang TV, bang TikTok, ataupun lamaba live Facebook ini, ya. Kalau muyo pian ngacing tabi, bang karabi ni, tabi ataupun ucapan, ini karab na kailangan nga matalo, natan ucapan di, tabi-tabi muyo di pian ruan muyo nulu kwanide mere kwanide ngirim kwanide dan laki kopya ngirim tabi kitinam ko ngirim tabi kita mam iko ngirim tabi kwan anak kadik mo kwan awa kwan amug dan sebagai na look bang traway di pana bang niat mo ya po mo inanda bang negeri luar negara look munang di pana look mado natad tabi-tabi matalodi lama ba comment live TikTok ataupun comment live Facebook Limbang FM. Kalau kopian ngano dawar, okay, nombor talian telefon tau, yai na 0852-11246. Okay, ini nombor talian telefon tau, 0852-11246. Kuan tau luk dengar dan nier bang live TikTok, live Facebook, support siaran tau kena dengar dengan repost, repost siaran tau, share siaran tau bang laman sosial teman-teman ini. Okay, saya tapping-tapping ya screen tau kena dengar, like.

Lun bawang ratung limbang. Ah ini kerana dengar napa tahu? Ideta support dengar dekan. Dari dengan ini kerana dengar merapat nata lun telu tamat nak kena nak follow radio limbang, tapping tapping screen, ruan tahu nge like ya, ruan tahu love ya, lama balai Facebook, kuan tahu lok bang live TikTok, ruan tahu repost ya, ruan tahu tap tap screen lun telu. Dan komen lama ba laman komen. Kena tetabi tabi matalu di nakini ngacok wimiak maca tabi tabi tau seroka da sejam inilah kena uniar. Okay bang sejam ini wimiak maca tabi tabi tau kuan matalu luk pian ngirim tabi bang segmen tau ini. Okay setecuan nak kena tau ria wip yang ngirim tabi kuan lun luk ngiti nakuh kebalana dan wip yang ngirim tabi kuan anakku luk daik kujing ratnaku ria. Okay ini kena uniar tabi arah kena tau ria. Kalau miak kena uniar ngadan tau ruan tau neten ngadan tau rati apa dan ngadan lemulun lok ruan tau ngirim tabi di pana. Okey ruan tau neten ngadan ke neten ngadan ngecukul salto neten ngadan maca ngadan tau bang TikTok di pana bang Facebook ini ngadan Semaran tau ni man ngadan Semaran ngadan glamour ngadan popular jadi nalun keli ide ko nalun keli tabi midi ruan mengirim kuan ide kalau miak kena uningar ruan tau neten ngadan itamam ngadan ngadan itinam ngatan ngadan dua kena nak kena nak mu luk pian ruan mengecing tabi dua kaning kanin mu dua taman penakan tina penakan dua rurum rurum tau dua kawan ide mu ngatan ngadan dah okay, do nari muda do nawang niat dah so kuan tabi luk ruan mengirim kuan dah okay setuju dengan awak dengar kena tau inang pengamu yuk kuman paka ini tun kena tau inang kuan abung tau lun bawang lun daya pengamu yuk kuman pa doa muna deco DJ doa puli deco kuan muta inang okay doa mapapa orang gawa pet pandang kecing tabi selama bersiaran di Radio Limbang kena nak tau vampire vampire ngirim tabi kuan ya luk dai di kena tau vampire dan piang ngirim tabi kuan ya luk dai di nah kali ko ya luk dai apa ya. Okey, setecuna salin yabu ngacing tabi kuan tau dengan bala do puli dejo ratnaku salin. Okey, setecuna Gabriel. Papu baru Gabriel Wiratunge lawas piang ngirim tabi kuan tau dodo tudo kuan namong tau ini bala rakin atau Gabriel. Setecuna payau inan. Okey, payau anu ini bain payau. Payo, oh payo, payo inan, baka na inan, ya mo payo mo inan, okay. Bain payo, ay lah, kalau payo ni, we jarang kuman payo ni, bain payo, okay, may turat. May turat, may alab, may tuhang lah, okay. Jadi we ni jarang kuman payo, kalau inan pun payo ni, sasut wang payo ni kanan ko bain payo, ngecoko kontrol, okay, kontrol we ni kuman payo. Kurang sihat. Uratnya kurang sehat kayak urat urat raya. Oke, okay, saya terjun tapping-tapping guys. Support siaran tau dengan tap-tap di layar. Oke, okay, ini among-among apa? Ini among-among nak kena meninggal, oke? Okay? Ini among-among na tabi-tabi metelu bang live TikTok. Kalau inan, lopian ngecing tabi bang live TikTok, komen lemah balaman komen. Bang live Facebook, komen lemah balaman Facebook. Dan setecun na bang live telefon, oke? Okay? Talian telefon 085-211-246 muka kuantau. 085-211-246. Oke, okay, ini nombor talian telefon tau. Kalau matalu, lopian nganau dawar, oke? Okay? Hai, setecuna kenak tau Kristina malahai kuantau selamat bertugas DJ. Hai, kenak tau John penang acing tabi kuantau lundaya lumbawang. Kenak tau vampire medita darah naik kuman payo ni. Ah betul, kenak tau vampire medita darah kuman payo. Okay, setecuna kena mendengar talumu baru-baru. Ruak kau ramai dengan acen Nani Rat Calvinus. Okay, Calvinus dengan Nani Luk Tetenen anak kadi neplaba. Kaya tau ramai-ramai kena mendengar orang gawa dengan Nani Setecun Narat Carvinus dengan Nani Luk Tetenan anak kadi na pelabak.

Okey, kalau orang hari ini acara ni right, lok tetenang tau manu ku iladmu. Okey, sekarang menata berita miak pendengaran tau kira orang berita jam 20 dia join ni miak pendengaran tau segaga kara baru ya. Okey, setecuna kira orang sekarang menata berita tau rokok ngeramai dengan Nani setecuna dengan Nani lok tetenang mare ubur kuan Tuhan.

20 de coy di tabi pad-pad dengan ku Jacob Isak ngecing salim berita ras seksan berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita pulit aco ini. Kekam pad-pad arang RTM ini media Sarawak ngaraban baru penyampaian gala. Latihan kemahiran lun decur mela 4,000 buruh peserta nengalap uli. Barang-barang kawalan lukna lesen seburur delai inau denda RM20,000. Ini berita setejun. Radio Television Malaysia RTM ngegala komitmen nah inan ngeraben beruh ke kempat-pat dengan agensi media Bang Bawang Paliang Perita Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato Aswad Ismail Nemala anit agensi miap pelibal-pelibal kepekaran ratku perspektif berita idihal ehwal semasa. Ngerapu pemorolehan kandungan ngerapu atur program secara fisikal idi digital. Kekempat padina panak miak ngeraban baru penyampaian maklumat kuan masyarakat. Ia nama lakudang inah nelunuk ngalap bala sepengah ikak hormat ni Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Berita Bawang, Lembaga Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS, miak ngeraben baru ke kempat-pat dengan Radio Television Malaysia, RTM. Tara Menteri Bang Upis Premier Sarawak, Datuk Abdullah Saidol Namala, ini luktutuna ulek inan ngikit penyampaian gala kuan masyarakat Bang Bawang ini. Kekempat padina, ngerapu bahan-bahan arkib RTM Dai Angkasa Puri. Ini ngerapu koleksi sejarah di Gabar Mon Sarawak pale miak ruatan beruh kuan Inul Luk Mangudulun. Ia nama lah kudang ina bang pemung media apa-apa dengan ketua pengarah penyiaran Dato Aswad Ismail sepengah nengikak ni Premier Sarawak Dai Kuching. Bang Ratnan ina yukas miak ngatur bengkel-bengkel apa-apa dengan bupun media bang tudak-tudak zon bang Sarawak mangunku tina inan ngapu pilih raya bawang PRN. Datuk Abdullah Namala ya ulakna inan ngikak bupun wartawan ngalap galak-galak asas mepad kudang kawasan Dewan Undangan Negeri Pusat Daerah Ngundi Iap Lun Ngundi latar demografi idi rekod putut kekipad PRN Luk Atun. Pengisian bengkel panak miak pemerensiran Ratnan Cabaran Luk Ruan petugas media ngapu aminan sesebulang suinan. Aco bulan inan ngedalan PRN masih nata litap. Yamo tina ratku aspek penyampaian gala kuan media unaduan ngedalan. Dalam hal beken, UKAS pana miak ngatur bengkel pad-pad dengan pengamal media bang tudak-tudak zon bang Sarawak mangunku tina inan ngapu pilihan raya negeri PRN.

0: Mala 4,000 buror decur nangalap uli lemaba kemahiran luk ratku program latihan kemahiran wanita WST Ratlak 2022. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak Idi Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatima Abdullah Namala inan 40,808 peserta penganemaya WST Rat Ia Tipad Banglak 2025. Bang Karabini, WST penganenina latihan bang 4 utama Lok Merapu, Nerut, Kecantikan, Kuliner, Idi Spa, Ngerapu, Ngurut. Kursus-kursus luk pinili ina yaina pucang dengan kemahiran luk ina nilai pasaran. Idi miyak ruan mangun ku asas kuan dagang idi sumber uli. Ia nama lakudang ina kerab nangukab rasmi adat graduasi latihan kemahiran vocational wanita Bang Kuching. Seburu delai bang bawang bang kucing inau denda kinula RM20,000 ngecekun nengenuk barang-barang kawalan dengan nalisun. Mahkamah Seksan Kucing panak nengegala hasil pasui umau diesel 650 liter dengan raga RM2,500 brand mangunku hasil perita. Maya galak pengarah upis Menteri Bepat Dagang Bang Bawang Idih Kosara Ulun KPDN Sarawak Matthew Dominic Barwin barang kes luk brand ina ina lucut has hak idi tila bupun pendakwaan. KPDN Sarawak nengedalan pendakwaan palun delai ina dari Mahkamah Seksan 4 Kuching. Pertuduhan bicak Patun Hakim Mursida Abdul Halim ngecekum salah mayak peraturan telu strok satu peraturan-peraturan kawalan bekalan lak 1574 idi bicak pad-pad dengan seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan lak 1561. Delai ina nakripah nangenug umau disil ina kerap operasi Tiris 4.0 bersepadu 16 acau bulan teluh luk na pelaba. Sekuat berukai ngecing tajuk berita utama puli decos sini. Kekempat pad arang RTM idi media Sarawak nang raban baru penyampaian gala. Latihan kemahiran lun decur mela 4,000 buru peserta nengalap uli. Barang-barang kawalan, lukna lesen, seburu delai inau denda RM20,000. Dengan ini, macing Yani Salim berita luk sinusun Nur Aquila Arbain raseksan berita ewal semasa R2M Kuching. Dok puli deco idi mapapu baru.
1: Radio Tau FM aja kos 4.5 MHz. Radio Tau

0: Okey, Malaysia Radio Tahun Lembut Baru. Do pulih deco, do mapapo, do temelu darang gawak par-paringan ku DJ Jacob. Bapak tak cu sini karau ningar cepat 24 tak cu bulan liwa 2026. Ya apa ya pemoinan popo tahun bawang, popo tahun daya di seluruh dunia karau ningar. Namo bang bawang tau Malaysia, lun bawang rat day Indonesia, lun daya rat day Indonesia, lun bawang rat day Brunei. Okey, do mapapo bang siaran radio lim Bang Radio Tau Bang Puli Deco sini. Okey, nak kini kira dengar tau mau apa Bang Jam Tau lo kakipad. Siaran tau miak mabut Bang Jam Telu. Pukul telu nak pernah berita miak pendengaran tau. Sepengah berita Jam Telu kira dengar perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Radio Limbang. Nak kini kira dengar tau mau apa Bang segmen Nani Ngeramai ya. Segmen Nani Ngeramai. Radio Tau pengenan Nina lamun-lamun Nani ku ngeramai na tau. Bang Puli Deco sini. Kena mendengar. Okey, sekarang nak tahu itan ku ningar ratnan tuda-tuda nani. Lo pengatini nak radio Limbang, radio tau lu tak mau bang niat kuan tau pendengaran tau bang karab ini. Wipian maca ratnan tuda-tuda tabi-tabi matalui di pernah ucapan mu yuk kena mendengar bang. Live TikTok. Okey, rat kena tau Ozil. Kena tau cu papi. Ini pernah kena tau Veli Junata Radai Kucing. Wipian ngirim tabi kuan among tau kebalana. Lo ningar radio Limbang bang ajo sini. Ini pernah ngirim tabi kuan DJ lo bertugas. Terima kasih Veli Jonathan Radai Kucing. Okey, tercuri kena mendengar Inul Sinau Balang. Okey, Radai Keke, Witunge Keke, yang ngirim tabi kuan mumung, among tau popo lun bawang lun daya, Sarawak Sabah, inlok ningar Daniel Siara Radio, Limbang Bang, Puli Deco sini, Radnaku Inul Sinau Balang, Ratunge Ko Keke. Okey, terima kasih. Balau aco kaya tunge Keke, kebalana. Dan tercuri kena mendengar Suzy Sud. Kena tahu Suzy Sud Malado Puli Deco DJ Wip yang ngirim tabi kuan among pendengar setiarnya Radio Limbang FM Radio Tau kebalana Radna kaya tunge kampung Long Kerabangan. Okey, Radai kampung Long Kerabangan ngirim tabi kuan tahu pupulun bawang kuan among tahu pupulun daya luk ningar siara Radio Limbang Bang Puli Deco sini. Tapi rakyat tahu Suzy Sud kuan among tahu Radai Long Kerabangan. Anun balam yu Long Kerabangan warga Taman Tinang kena naku luk day Long Kerabangan anuruan mu yu Bang Cho sini. Okey, serta cuan kena mendengar Sweet Buddha. Okey, Sweet Buddha Radai Lubnan pandang ngacing tabi kena kena tahu Nor. Aidi serta cuna inang inang Radai Muara Badak Indonesia pandang acing tabi kuan tau inang kuan pupulun bawang lun daya luk ningar dan niar siara Radio Limba Bang Puli Deco sini kena ningar. Okey, serta cuna Marta Asong pandang acing tabi kuan tau taman tina kenenak pupulun bawang lun daya serta cuna kena ningar kena tau rela kawasan pedawan Radai Kucing pandang acing tabi kuan namung tau pupulun bawang luk ningar dan niar siaran Radio Limbang Bang Puli Deco sini. Okey, terima kasih. Ini yang kena ningar ratnan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM Fiani Radai Kota Malinau Kaltara. Okay, Fiani Radai Malinau ngirim tabi kuan tau pupulun bawang lundaya luk ningar dan niar siaran Radio Limbang dengan balado meco do puli deco. Selamat bersiaran Radio Limbang. Terima kasih Fiani Radai Kota Malinau Kaltara. Okey, ini kena mendengar ratnan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Setecuri kena mendengar kucing malado puli deco wip yang ngirim tabi kuan anu ini kuan budak orang lun lun dai budok bui. Okey, warga budok bui kebelana dengan bala dodok kerja muyo dai baklalan ya dai kampung budok bui tabi rat kena tau kucing. Okey, inang host do taga ko buri ka anu ni buri kawan lukbang salun ni do taga ko. Ah, ya kah? Oh, dok tegak ko kebelana, dok senang dan ningar ko host. Okey, ngirim tabi kuan dah luk bang, nune bang salun. Okey, kena tau inang, ngirim tabi wi lemubad kuan among, among muyu luk bang salun ni inang. Okey, ngirim tabi kuan dah mong. Okey, serta cuna, terima kasih Dian. Serta cuna kena ningar, kena tau cupapi malado puli dah cok kuan among tau. Ah, cupapi, nak kali ku cupapi ni rati apa? Okey, cupapi ni ngirim tabi kuan among tau pupulun bawang lundaya dengan luk unan ningar dan niar serari do Limbang. Susi sut mala balado kaitunge merepat iko pun bala balado. Okey, sehat-sehat DJ. Terima kasih. Okey, info kena mendengar ini info rat kena nak tahu Hazizul. Okey, kena nak tahu Hazizul Rin mala rigata kena mendengar. Okey. Rigata Limbang pengendap laba. Oh, sekarang nata ina Hazizul. Tahu ngerima dawar tuan kena mendengar. Inan talian telefon tu ni. Napa tak ngalap dawal telefon tawa tuan luan talo? Halo.
1: Halo.
0: Halo, do puli deco dia lemah batalian. Eh, anti targa?
1: Mo, de,
0: bado kali mo kam. Ah, mo. Okay, ngecho ko suara mini yang tetan. Ah, iya pokoknya.
1: Tungar mau ya bang, tungar matau lawas.
0: Oh, de lawas, perumahan. Okay, nanti tan, piang ngirim tabi ya?
1: Ngirim tabi, kuantau.
0: Bah, mereka rab. Tacho dengan tabi mo nanti tan.
1: Yo, nana, pabala mo kuantau kum.
0: Bah, okay. Mereka rab, kuan mo
1: nanti tan. Ini upian ngirim tabi, kuan, daring lukday lang sumado, kinanak ko salama, dan tuda-tuda, anak-anak buwa ko, di kwan, kinanak-kinak ko, lukday lang bluyo, lang sumado na sa, doon, day lang kurangan, ya po panalo, eh, bakalan, mula, doa, pupupupo tao ni, nato, panauwin na tanga dandam, miti daw, ini po, kali daw, kao. Di mo magay awan din ng arbang radio tao magay kuwa uwi idi magay kuwa una idi marapat na da idi ngirim tabi kuwan dua arom arom look day pa tersan na ka dua kuwan arom look day pa sundar ngirim tabi na tawa mong among dua anak-anak ko do look day kucing do look day bintulo day kike KL mula dua anak puputa luk nalan-nalan ni luk ni sekula do luk ni kerja we manu Tuhan ngadangan ada bang kakaman bang luk Rwanda bang sekula da Tuhan mare ilak wanda di mato tinan Tuhan ngajakoy na Tuhan luk ngator bang amung-amung luk pinianda marapat na tau mong niat di ya apa panain ang tao? Uwi manu, Tuhan, lo madangan na tao mga anidanidan siya. Masa ko na kini mula alam mo lang lang mo met, hindi mo sa madada, mariak. Masa ko rat na na siya tao ini. Marapat na tao, hindi lutap bang sumayang. Pali Tuhan, marito ako ang tao, bang anidanidan siya. Ya apa panain ang tao? Yan na Tuhan, lo kididingan tao. Ngirim tabi, iwan mo yung lo pakerja na tao. Ya apa pa na tawa on kong rawa ya mo yun na mong kidi-kidi. On kong nga radio kidi-kidi ta saan na tijo kumakupi kakamara telepon kidi po. Ba, marapat na tawa mawang niyat nga nagbala ako bang Diyos ini. Marapat Tuhan nga dangan na tawa lah. Ya apa pa na inang tawa, mayroong tabi na tawa. Nakakalupan na ko. Ngwit na kayo doon ang rumabang sumayang tao ba ang anidan da siya. Tudo itong alawa, suwi na kini. Terima kasih nga siya ko Tuhan lo kumadangan na tao. Do, patangkuan mo tawi. Terima kasih kuan
0: yeah, mo. Do, patangkuan mo yun. Okay, terima kasih yung titan.
1: Mo, bad.
0: Okay, mapapu bro.
1: Mo, okay.
0: Okay, bye.
1: Mm-hmm. Bye.
0: Okay, kerana dengar kawan mata lalu piang ngecing tabi lembaba siara radio Limbang lembaba telefon. Okay, nombor talian telefon tau yang 0852112146. Okay, 0852112146. Ini kerana dengar antitan pengenang ngirim tabi kawan tau lembaba talian telefon. Okay, wipia pada undang-undang lah. Kawan mata lalu piang ngenau dawar lembaba talian telefon. Okay, bala mereka ni rat kenak tau anen ID kena uninggal. Okay, kenak tau Azizul lah. Kenak tau Azizul malah. Rigata Limbang pangana pelaba kena uninggal. Okay, bang seminggu nak pelaba. Okay, Rigata Limbang pangana pelaba. Peluba alud dengan Limbang ke? Peluba alud ataupun Rigata la Limbang. Bang seminggu nak pelaba. Okay, setajun na. Bulan November, bulan 11. Rigata lawas baru kena uninggal. Okay, Rigata lawas baru. Tanggal 6 macing waluh acau bulan November. Tengah bepak lawas. Okay, waterfront lawas, tengah bepak lawas, Rigata lawas. 6 macing waluh acau bulan November. Bulan 11, kena mendengar. Pesta lawas, pesta lawas, Rigata lawas. Ramai-ramai tahu dia lawas apa? Sulad, minggu nuk na pelabang, minggu na alam, tungek Limbang. Okay, Rigata Limbang, pesta Limbang. Ya, mau nak kini kena mendengar bang bulan 11 apa? Rigata lawas. Pesta Lawas bulan 11 November tanggal 6 macing 8 aco bulan kena ningar dai tengah bepat lawas waterfront. Ini merpat na tau miak macing lah kena ningar ramai-ramai mapapu dai tengah bepat lawas. Okey so tercuna abang Dom request nani karabui kuman ngarawe namu. Okey abang Dom request nani. Arang sama pad-pad. Okey, setecuna. Bro, miak request nani Lundaya kah? Tajuk nani na kayak anak adik Lundaya. Kayak anak adik Lundaya ya. Alright. Kayak anak adik Lundaya. Okey, kerana dengar tahu. Lama baru-baru dengan nani-nani hiburan pulih dari Jos ini. Tahu ini nani happy-happy tahu Jos ini. Rat Lennon Lisa, setecuna lo kedua. Tahu ini nani Rat Henry dengan nani lo ketenan Busak Baku. Dan setecuna kerana dengar nani lo kata lo. Tahu nani Rat Sandy Luther dengan nani lo tetanan Iko satu lukinan kumawa Radio Tau Lutap mo bang niat nani lo pun nani lo pun happy happy tau ajo sini.

Okey, kita orang dengar ini Nani Rasendi Luta dengan Nani Luta Tenan Eko Satu Lukinan Kumawa. Ya, Eko Satu Lukinan Kumawa. Cik Nani, pakai Nani Awa lah kita orang dengar. Okay? Nani Awa Luka Dok Tutur Ruan Tau. Manani Kuan Dua Awa-awa tau. Kalau kau inan awa, nani ina pelabah do ruan mo nulu kuan nakin awa ningar. Brand mo, kuan awa lukinan mo mawalah. Khusus na kuan muyu dua anak-anak kadi, bang alam mana ni, alam percintaan. Bang alam luk pawa-pawa ni lah. Kena awa ningar kuan muyu anak-anak kadi luk penga, luk pawa unada pawa-pawa ni. Kaya kudang kai luk mak penga veteran ni, penga mengerad ni lalu telo kuan kai dua taman-taman, kuan kai dua tinan-tinan ini pa luk penga mengerad ni. Penga na pelabah ini pa lontelo bang alam sina alam mana ni kaya alam romantik na alam kekasih alam pawa-pawa ni pengana pelabai namun kira ningar okey jadi kuan muyo generasi mangud ni pa anak-anak adik baru ni kini lokundan pawa lokundan mawa-mawa ni okey nani lokina adik ko satu lokinan ku mawa patulu pelabado tu tu okey kuan muyo lokundan dalam alam persintaan kini naya kaya kuan kai lokoma pengena mengerad ni pa lun telu kuan kai dua taman-taman tinan-tinan ni pa na pelabai na pa lun telu kaya pelabai na pa mon-mon ni dia kaya mon ni dia ha ni ya ngecoko kai ni mau na kai ni main merota ni lun telu na kai ni merota lok WhatsApp lok messages lok tadi ni lah lok wan lok ruan muyo generasi baru nak ini na kai kudang ni mon zaman kai lun telu kaya lun ba ana zaman kai anak-anak adik mon zaman kai merot surat kai ni mon kira ngingar okey kai ni merot surat ngayud surat kai ni mon na ngayud surat nga di ngepost di ngirim kaya pos makai pos upis ataupun ngirim makai orang tengah. Makai orang tengah jadi ia natad surat di kuan awa lah. Kuan good. Mere di kuan awa ataupun kuan good. Jadi bang alam kai masa sini pakai nak undingar kai ni magai dating. Rumuat berdating kai ni kan undingar. Rumuat me dating, papu dating, yang boyo. Okay, berdating yang buyo, yang pusak baung, okay, yang baung, ataupun yang lapun, yang lapun, ataupun dating yang rebutan, okay, dating yang rebutan, ataupun yang lingat. Aina kawasan-kawasan lu kinan kai ni yang bunga okey yang bunga lu inan kai ni bediting mon bang alam kai lah zaman kai kena dengar kalau kai ni pawa-pawa mon ke kai ni bang zaman dating kan mon ya mau muyun nak ini ni ya canggih kena dengar canggih manggih makai WhatsApp makai telefon makai on video call kaya makai calling-calling. Ay, dok mo yun na gini ni. Awa mo yun na gini kaya uningar. Mantap, dating makai telepon. Kaya ni pa mohon kaya uningar. Napa surat na nawarin na. Surat na nawar. Jam walu malam. Okay, jam tuduk setengah malam. Jam tuduk.

Mendengar, oke? Okay? Ah, nah iya makanya telepon tan muyun gini, pelabas sama muyun gini. Dua muyun ini kita mendengar, pakai telepon dan muyun ini beri tingkai di pemohon ke, oi makanya surat kan ya, ngenau temu janji. Ngayut surat jam tudak di ting, dang dah. Nah, apinya orang ngepos, orang ngirim makanya orang tangalin kita mendengar, oke? Okay? Dan sebulan surat-surat awak kayak ini mohon, kerap kayak ini pawa mohon kita mendengar bang suratnya ke. Sebotol, kalimu sebotolan nun, sebotol, ini pakai sebotol badak, kalimu badak tin mesia yang mohon kita mendengar, okay? Tin mesia kalau badak di mohon. Jadi ini ruang kain utuk gina bang envelope, ruang kain utuk gina bang envelope mohon, bang surat-suratnya, kayak sampul suratnya, baru terkait ngelepik karena ngegam, ini pun envelope ini ruang ngil ini mohon kita mendengar, maka ngil pakai aka, baru tindak berdekat. Nah, api ini ruang ngil pakai aka mohon, ini pakai envelope ini, ini pengadaan nuba, oke, okay, nuba, ruang kayak ngisit, makanya nuba, nah kita mendengar, oke, okay, ngisit, makanya nuba, lo envelope ini dinekat kena ini mohon, nuba, kudang mangun kugam, lah, mek kugam ini mohon, nuba. Api ini nuba, ini pengadaan sini dipakai, lo kenan tau ni pa kena kau dengar ai dati lah maklupan ni bang terawih aku ni gini lah idi ni bang terawih aku ni gini okay? sagu okay? Sagu ruan kaya ngegam ini pakai sagu mohon ataupun nubak lah kena kau dengar meko gam napa ruan kaya ngil ini pakai akak mohon kena kau dengar okay? Nekat nekat ke yang apa ini pakai is envelope sampul surat ini okay? Lo penuh dengan badak. Oh bayangkan badak wangi kena uning badak wangi wangi wangi na badak sebotol na ruang utok bang envelope awan mohon kerap kai bang alam percintaan pawa mohon kena uning doa mu yang gini ay makai telefon mu yang gini dang na cara kai pawa laba ide lah zaman kai ni lontol lo kai kerap telefon public phone mohon telefon lukulun diri telefon lukulun alad kai makai usin siling kan ni mohon kena uning makai usin siling dengan makai telefon lok pakai ane de telefon lok pakai mitung okok de kan orang dengar okey oi raya telefon kan ni telefon makadang ini atur ngan ane nak kan orang atur makadang ini pakai kai mitung buat palam ataupun mitung okok mon okey makadang telefon sini na ni ya ini zaman kai lu dulu okey right. Tajo macara nan tudak-tudak tabi baru kena mendengar sekarang nata tahu merot nani ya. Kena tahu Rita do pri de cua DJ anun bala muyo de limbang bala do Rita. Kena tahu dian melepu tin badak. Yes, melepu. Mode taman bunga lawas de dian. Okey, Olivia. Susi suot kan pecah kaca pecah gelas ni kena mendengar. Patun pantun kain ni mon pecah kaca pecah gelas. Kau tidak baca, aku tak balas. Ini kena orang dengar pelabak. Bala pantun sini namun. Pecah kaca, pecah gelas. Kau tidak baca, tidak aku balas. Okey, macam mana? Kurangin lah. Pengadi pen merah, pen biru. Kau marah, I love you. Ini lah kena orang dengar pantun-pantun kain ni. Pantun kain ni mohon. Kerabi ada ni Oli Wira Yudan ni bercinta dengan ni dia, dia ni mohon lah. Alam dia ni lah. Zaman Isusi sewot ni kan. Okey, seterusnya. Kena tahu Rich Green pandang acing tabik kuantau. Pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balaskan DJ. Yes, Susi Zot. Ini ya kerap zaman Susi ni. Zaman Lovria. Badok ka DJ daring yang boyo ka DJ. Ya, dating yang boyo. Okay, setecuna Dian Ozil ngacing tabik kuantau. Matu na DJ. Yes, ngayon surat di madak di kan. Badak penuh bang envelope ni supaya wangi-wangi. Dian, ni zaman Dian ni kena dengar. Zaman Dian, zaman na Susi kay dan ni bercinta mohon kena ingat penuh bang na envelope na sampul surat na ruan lutuk badak bang na luntelo ok koko dok petang DJ dok ngeramai nakai lembab siar radio tau me keripa pa bang lawas ngupik-ngupik tau DJ ok koko setecuna Yuzza Alan hai DJ wip yang ngirin tabi ratinanku Zubita kuan tinanku Zubita ok terima kasih Alan Yuzza mo kedirian oke okay, setecuna kena dengar yong ngacing tabi kuanto malado boleh dicho matu kan kena nak DJ matu mantap oke okay, nako mekar kuman tulang lawid dia oke okay. Ide kuman lawid ni pa lele tak nekar kuman tulang lawid ide idian ko kuman tulang lawid ka matu terima kasih oke okay, nako natom lepoyan entu lo kudang single ya nako ide lok single ya pa
Setecun DJ Whip yang ngirim tabi kuan family. Okay, Dian Whip yang ngirim tabi kuan family dan kuan tau among-among awaku nainan. Alright. Setecun Olivia.

Ang rim tabi ra de sabak kwantau susisut. Wip yang rim tabi kwang kena kuluk de mado de klang Selangor i Julian Tadam dengan bala dodok kerja rat neku susisut. Okey nala rat de lawas rim tabi kwantau kena uninger setecuna kena to Olivier Ria Yudan ngirim tabi kwan Jasmine Addison luk de long tanid sekula de buduk aru ne rat neku Olivier Yudan rat tungek keke sabak ya. Kuan I Jasmine Addison dari bu sekolah dari sekolah sekolah dari buduk aru aru lawas lagi nak dengar. Okay, ni ratnan tabi-tabi betul. Setecuna Henki lalung penang acing tabi kuantau simple girl ngirin tabi kuantau pupulun bawang. Okay, ni among nak kenal dengar ratnan tabi-tabi betul. Bang live TikTok, Libang FM, Radio Tau, Lutap mau bang niat. Okay, khusus kuan anak adik lawas. Nani anak adik lawas, Radio Tau.

Okay, Malaysia Radio tahun lu tamuman ya tahu macing di pengujung rancangan apa tahu cuci ni kerana dengar cepat 24 tahun bulan 2026. Keseran tahu macing ni jam telu berita pengberita perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Radio Limbang. Atun wit mana terima kasih kuan among tahu pupulun bawang pupulun daya pupulun tahu ini pupuk labit di seluruh dunia Malaysia Brunei dan Indonesia. Lupa apa dengar dan niar bang live TikTok, live Facebook, bang TV, bang radio, bang RTM klik. Okay, 5 cara di seluruh dunia put bawang put tanah ningar Radio Limbang bagerab ini kena ningar pad-pad denganku di jajegam kaya kawan tau support siaran tau terima kasih lukse siaran tau tapping-tapping like love di komen lembab-alaman komen di anak ngirim-ngirim tabi terima kasih. Okay, merepot amung tau mawang niat pad-pad denganku lah kena ningar acus ni bersiaran kini o telu jam. Okay, tau miak mapapuk baru kena ningar neba bang siaran tau luk mepad. Ini sekarang nak tahu mau petan dodo kerja kuanta lo kerja dodo tudo kuanta lo tudo dodo lawe kuanta lo bang lawe bang kerap ini lah kena mendengar okay, ma papo bro Tuhan ngeperuan lun bawang lun daya muyo batagap ma papo bro bye bye Malaysia. Siaran tau luk mepad. Ini sekarang nak tahu mau petan dodo kerja kuanta lo kerja dodo tudo kuanta lo tudo dodo lawe kuanta lo bang lawe bang kerap ini lah kena mendengar okay, ma papo bro Tuhan ngeperuan lun bawang lun daya muyo batagap ma papo bro bye bye Malaysia.

Okey, jam asli DT sudah pun pukul talu. Talu pun misu-misu sebab Ustaz no. Jadi sama-sama ngawangau segmen info medik untuk bulan siang.

0: Okay, Jamal Suli, seperti biasa bilang ada part jadi akan bersama dalam segmen kesihatan yang bos sudah pun bersama DJ dalam studio masa itu jadi berkenalan tu belum Medi. So, hai Muncul Siapa Dau.
1: Muncul Siapa Dau.
0: Sihat Dau teh.
1: Sihat ni Dau teh. Kau sihat ke DJ?
0: DJ sihat.
1: Okay.
0: DJ mesti sihat.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, bersama dalam studio you know Encik Ival. Cuma nama yang akan datang main Ivaldo. Ivaldo Vera Peter. Yang bo ada itu seperti biasa ada apa bersama dalam segmen kesihatan bercerita ataupun berkongsi info tentang kesihatan. Jadi Encik Ivaldo, angka geno sekitar yang akan dalam jati dok kongsi ataupun tadi Jun bersama Jamaah Wangselit siapa ada itu?
1: Okay, macam pasal kesihatan cuma yang aku akan cerita ada itu pasal

0: akan cuna bay jantung atau punya tibi saya akan timai buah adan.
1: Ya, buah adan.
0: Buah adan, okay. Paling senang itu mah jantung lah untuk kadar teh. So jantung tu kemai secara lama umum tu lah adalah yo adalah organ yang kajano untuk ngepam rak timo segala inan jati lah. Okay. Tab on top jati lahir sobo jati mengembuskan nafas terakhir lah biasa noh ha. Walaupun gayo onggom saja jati pun jantung ya, tapi purata yo pun sibok pun jati. Sibok noh balu podimo ribu kali sengada. Ano pasal jantung lah ha. Ano teh.
1: Okay.
0: Sel jantung tu pun ya aku special kerja kena untuk pengaturan mion lah. Okay. Sel jantung teh yon job sama macam sel-sel lain. Kalau macam sel lain macam kulit yo kalau dah mat yo beli sembuh lagi kena kan kena lemah lah beli sembuh. Tapi kalau jantung kalau yo dah damat yo akan kalau Tuhan nak putih no my scar ataupun parut lah. Yon job akan sedia kalah sudah. No yang special no jantung tu lah.
1: Yon job akan pandai anjangan kajun jati na tanus lah.
0: Yo macam no lah kalau dah nanti bila dah damat ataupun rusak lah. So no lah penting no jati menjaga kesihatan jantung tu lah.
1: Jadi hati no kalau anan terjadi timo pi buat dan jati no nyapa ko cara lah untuk no.
0: Yes. aku patah akan jumlah itu mencegah lagi moncoy lah. Ya kalau dah suat no susah cerita lah.
1: Susah lah cerita. Okay, nyukut info ada bulan itu Bulan itu aku no ada buat dan sedunia ataupun hari jantung sedunia. Jadi nak pulang lah timo pi jun untuk cerita tentang itu.
0: Okey, yang KKM memang selalu nyambut ada buadan tingkemai adalah 20 jam bulan siam lah setiap tahun untuk penakut kesedaran jati lemah suang lah untuk selid lapisan lemah suang untuk lebih memastikan buadan jati teh sihat tanpa komplikasi lah. Okey, so tema nukumai no biasa no kalau nyukut use heart for action. Yang pun sub nak kemai awas sub nak lagi telah untuk pengaturan okay. Don't miss a beat ke jenak putih nak kemai jangan abaikan degupan cuma lah sibuk jantung itu nak dari lan bima dari jump magat teh man
1: malah magat lah
0: ini nak kemai jadi yo dua puluh jam dua bulan siam tu kemai untuk menyambut untuk hari jantung tu lah so jadi lebih menghargai maya aku ilmu lah pasal untuk penjaga jantung itu you know, lebih sehat lah.
1: Jadi ya teno yo aku no tujuan no untuk nak ketangan lah nah. Supaya selama pengalap magat akan kesihatan jantung. Okey, boleh tak cerita ankah sebab-sebab no sebenarnya no penyakit mu ada ni teh?
0: Sebab-sebab lah. Salah satu yang penyebab yang ngal boleh jadi orang sakit jantung tu kumai jepo lain lagi lah selain tab kencing manis sawat ha agak inan yang lebih tab normal maya kolesterol lah yo memang salah satu menyumbang lah
1: yo hotel lah penyumbang gayo teh
0: penyumbang gayo no tapi senjop lagi sakit nino kumai no atau untuk bawa makan jati sebenarnya
1: Ani
0: yang jati makan lah Ani yang jati makan ni no yang jadi no awak kencing manis sawat ha anu kumai lah tapi no lah yang boleh menyumbang penyakit
1: buat dan ataupun jantung
0: tadi. Yeah.
1: Jadi setarus do beliau ni pandailah ankah tanduk-tanduk penyakit buat dan ataupun jantung itu.
0: Okay, buat yang tanduk-tanduk yang biasa no lah paling nombor satu selalu no dol kuab. Dol kuab secara tiba-tiba maksud aku ni saya tiba-tiba no. Mengajut mengajut yo dol kuab dia tem-tem jadi rehat
1: masa nyepongal kajak lah
0: masa nyepongal kajak no tingkat tem jadi tengah kajak tengah minta dol kuab ini jep cindilang no yo dol kuab tem jadi rehat ti yo mengajut mikot ini ada lain dah
1: okay.
0: Dol kuab dan no umos yo umos no lain tak biasa biasa no macam mesti sakit suang umos no tak biasa. Biasanya umos tu mai yo nan dol semua no. Ini yang sebelah umos no.
1: Okay, pasal umos tu mai. Aku ka umos masa yang ngal kerja ataupun lama saya akan nak junjun rehat.
0: Ah, yo yo rehat, time yo rehat no. Ah, nyepo ah, tiba-tiba mi omos. Ah, ya. Ah, yang botalu no kemai yo do lembau kibang. Yo kalau do lembau yo kadang nyepo do ko yo do lembau ja. Kadang-kadang do no kemai buli saboy pi agnya tiro. Rahang kini no kemai no kemai. Ah, setepik kibang no kemai buli do pinyo. Dan no disusuli lagi maya aku kosokan begilo mual muntah no kana maya susah kan bernafas ibuk-ibuk oso jantung ni kemai
1: laju-laju
0: laju-laju heran no kebehat tem titik hat kan ngemodop kan ka tiba-tiba yu mikon lah cuma maya dol alung sedan nyetit no kemai yang dol alung sedan nyetit no kemai yo mungkin macam seakan-akan macam sakit gastrik. Ah, dia silap ni. Sebab ni lah yang jami titik kalau jama aku macam gastrik ku macam gastrik. Jami ngecek ni. Ngecek ni. Ah, memang jami ngecek no sebab aku suang sudah kes jami temis ngintong.
1: Ya.
0: Ah, jami ngecek ni sebab ino mungkin salah satu tanda-tanda yang dol buat dah lah. Memang jami akan ngecek lah sebab
1: jadi yang ku maino dol alung sedan kajun mene cepo yo pun jenis dol.
0: Ah kadang
1: au kayo macam gi pungut-pungut kan madan ataupun cuma oso macam dol camo ne dol jonjong-jonjong
0: kajun. Camo no. Biasa no lah yang pesakit selalu mikot mana mau klinik yo kan ya, macam magat-magat macam suatu tulak dia oso no. Macam idol no kemai, you know yo aku berkaitan yang banyak susah bernafas no kemai. Dol yang pi alung sedang ting kemai yo nulak sampai macam yo susah bernafas mo. Han kejin abai no kemai.
1: Oso pungut-pungut
0: nak nyet. Apa pungut ganti no. You know mai yo macam macam gastrik yo ni. Macam
1: ngono no. Okey, selain tadi no aku lagi ka tanduk-tanduk lain?
0: Kalau yang tanda-tanda utama, tanda-tanda utama no kemai no lah. Yang lain no anjap lah.
1: Okay, ino aku no cerita tentang tanduk-tanduk yang perlu jati ngelak magat berkaitan me penyakit jantung teh. Jadi ankah gaya no saranan ataupun nasihat yang kalapanan kongsi berkaitan me penyakit ataupun kesihatan jantung ni teh.
0: Okay, top jami yang kesihatan lah. Paling penting no jaga pemakanan lah. Pemakanan no mesti lah yang sehat, mea seimbang. Okay. Makanan yang kunci utama no lah, yang jadi makan yang ino yang mempunyai salaminan mo. Okay. Untuk mengurangkan macam sakit kencing manis, agatinan yang lebih agat lah. Amalkan anggunnya baik konsep pinggan sehat. Nah, tiap program jam itu suku-suku separuh. Okay. Daik ngalap bang makan yang nah, ada item zaman ni tentu. Ino ini kalau boleh minum yang bergula berlemak tapi daik berlebihan lah. Yang bergula tinggi gula. Nah, tingkatkan nanti penakut lagi bang makan yang macam lebih kepada daun cancam. Okay, selain tak pemakanan nukmai mesti awak exercise. Paling senang untuk jelamak suang ino. Yang exercise tu kemai adalah nanti mopo dibu lang sangat jauh.
1: Manau lah.
0: Manau ya. Mesti awak manau. Dia terlampau stay pisinan tempat saja boh.
1: Kumpuk-kumpuk.
0: Tak ada. Dia terlampau kumpuk-kumpuk. You mesti awak manau. Okay. Awak kajak no lah. Untuk nanti pendau masalah agatinan mea ngal exercise tu untuk nunu kalori yang anyiti makan rumah ibu.
1: Anjok yang pun.
0: Ya. Anjok itu kumpul bila yo kalori yang anyiti makan itu kumpul ini kan jadi lemak. Ini no
1: kumai. Pokoknya jadi lemak no mai.
0: Ini no yang jadi mumpus mu jantung no mai lah.

0: bisa. Okay. Ekber kerja sama. Ini pun kurang kan nila kalau ni. Mesti ngecek kesihatan jati kalau boleh setahun no sekali mesti aku.
1: Okay, ino awak no nasihat yang palu. Selain itu no awak lagi yang lain-lain.
0: Kalau boleh ya, kalau aku yang dah memang dah sakit nah. Ngomong antoran doktor lah. Kalau kunjung doktor makan jamite nyugut ja. Podos namanya nyugut saja. Yang kalau dah memang awak sakit lah. Okay, maya tanduk-tanduk yang aku marah aku main no mesti jelama suang mesti dah memang ngati lah. Tanduk-tanduk nuk main aku macam cerita aku main no. Kalau dah pandai tanduk-tanduk nuk main ino tak jamin dia lah perlu ngajar jelama suang pasal CPR tu kemai. CPR untuk yang nojok. Dada nomai lah. Kalau awak jama suat serangan jantung nomai.
1: Okey, jadi Anka inisiatif tada KKM untuk mampan meninggal la pandai. Sekiranya individu ino kumai au risiko awak penyakit jantung.
0: Okey. Biasa no KKM nyepo lain lagi lah. Memang kalau setiap program mau yang gagal memang jami awak pinyo nyepo lain lagi. Kalau bahasa Melayu nak mai saringan kesihatan. Jami memang akan ngal saringan kesihatan. Tak ontop Julai 2022 lagi ya yo dah sesuang 9.5 juta rakyat yang pun balu mesawat lah biasanya akan ngal ngecek BMI, ngecek tekanan ra, gula, meparas kolesterol lah. Saringan tu kau no biasa no kalaupun jepo kalau tak program-program gayo, pi klinik jami aku PKB40, program PKB40, cospen, ino maino memang free of charge saja no.
1: Untuk itu lah.
0: Oh, mana saja pi klinik. Tapi untuk program PKB40 itu kau khas untuk umur jelema 40 tahun musamad, maya penerima STR. Biasa no kalau aku ngaran sao no kalap untuk program B40 itu. Ano mesti kalau yes duduk antara no. Kalaupun lama suang onjo pandai mencembok ngecek program PKB40 itu kemai boleh layari website PKB40 ataupun kalaupun onjo pandai mana website nama mana klinik kesihatan kemot pi staff kesihatan layakkan job untuk ya program PKB40 komplit no secara percuma. Cospen ini cospen pi locality masing-masing no lah. Aku ngal saringan kesihatan no mai. Tap saringan kesihatan ni lah. Jami kalap ngecek macam ku cerita mai ha tekanan ha, gula, kolesterol pi lah kami jami kalap detect awal awal masalah kan job. Untuk yang sakit jantung tu mai lah.
1: Okay, you know, aku no antara inisiatif eh. Inisiatif yang aku tada KKM. Aku lagi yang lain-lain selain tadi no?
0: Aku lagi ini program yang memang sedia aku macam yang untuk berhenti bersigup, khidmat berhenti merokok. Ini pun aku ni program pi klinik-klinik. Maya minda sihat, minda sihat ni lebih kepada macam kesihatan mental lah ni semua. Sebab aku lama yang aku masalah mental ke stres, jadi you makan lebih-lebih. Ini pun boleh ni tukum pasal minda sihat lah. Pi locality Scospen ataupun pi klinik kesihatan. Macam
1: ino. Ya lah kan, kalau dah susah genau so menjalan mikir, dia pernah ingat makan saja. Info yang jadi kalau kongsi bersama Encik Evaldo yang bo bulan ni te awono bulan jantung sedunia yang akan dalam dengari dalam 20 jam bilang 20 jam ada bulan siam bilang tahun. Jadi awal lagi info yang kalau belum kongsi untuk pertemuan saya pada segmen kesihatan Cik Evaldo.
0: So far anjo pao lah, cuma aku belau tekankan pasal program PKB40 lah. Since te pulang aku kan marah timo lama suang suang lagi jelama anjo pandai an keistimewaan program PKB40 te. Yo lingkas saja saringan kesihatan yang percuma, tapi suang lagi yang yo boleh kalah benefit lah. Boleh mana mau klinik kesihatan yang terdekat lah untuk mengalap program PKB40 te. Syarat aku mai 40 tahun lebih musawat, maya penerima STR untuk mai. Ya,
1: istilah. Ini saja eh. Okey, Anan pun terima kasih sesuang timo pi pegawai kesihatan lah, no, kan? Pegawai kesihatan mengurus tadupis

Beliau Kesihatan Makan Nyimbang, you know, Encik Evaldo Vera Peter, berkongsi cerita info tentang adau jantung sedunia. Pertemuan segmen kesihatan ada itu.

Okay, jam asli dalam my segment info medik untuk bulan Siam. Untuk kena sana-sana muka saya temu menyu nama sama Radio Jati ta melupun sana di kumai. Bidang bawah Jati Omasa boleh berkuang pada miso minit saja lagi. Senjap lagi berehat dalam pukul 8 saya badat teh. Untuk ke ngerongau berita tada Limbang FM. Dan kelemahan pokoknya berita tada Limbang FM Jati bersama kendol dalam rancangan dendang saya badat untuk jam yang kedua. Untuk kena jadi kemerindang bersama dua buah lagu senyap lagi berehat. Lagu terimu bersama lagu nonjok lu kita. Tapi senyap ini berindang tunggu bersama sebuah lagu tad gambus pangkalan madang. Bersama lagu no ikau ngendol genau no.

0: Hede Jati sudah tentu lamgenau.
1: Konca sahabat awam salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan, Lama Lubarito, Tad Lubarito, Radio Malaysia, RTM Kuching. Radio Television Malaysia, RTM maka komitmen untuk nagu lagi kerjasama mai agensi media ampun paritas Sarawak. Dato' Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail Mara, setiap agensi boleh bersambi kemahiran tad pandangan berito mai hal-hal semasa serta pemerolehan pengisian serta kerja-kerja ngato program dalam lapangan secara fizikal maya digital. Kerjasama itu ini nagu sistem nyaboy keterangan timo masyarakat. Beliau mengenai not timo pemberito pengungal lawatan hormat timo Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng. Perintah Pagun nyugut unit komunikasi awam Sarawak UKAS akan nagu lagi kerjasama maya Radio Television Malaysia RTM. Timbalan Menteri dalam Opis Gayo Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul Mara ite hasno untuk penakod sistem nyaboy keterangan timo masyarakat lam Pagun ite. Kerjasama ite ini merangkit perkongsian bahan arkib RTM lam Angkasa Puri. Ite memposno koleksi sejarah maya gambar-gambar lain Sarawak untuk alan kongsi kendo timo Terisanagu. Beliau bertutur dalam pertemuan media bersama-sama Tetua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail, pengolawatan hormat timo Premier Sarawak Lam Kuching. Dalam hal yang berlainan, UKAS akan ngato bengkel bersama-sama pengamal media Lam Poro-Poro Zon Lam Sarawak sebagai persiapan nimo pilihan gayo pagun PRN. Mara Dato' Abdullah, ia bertujuan menyanang wartawan ngalap ketangan asas memposno kuasan Dewan Dengan Pagun, poso daerah mengundi, suang pengundi, latar demografi serta rekod keputusan PRN Tegulu. Pengisian bengkel ani ngalap kira cabaran yang tenimo petugas media untuk manau timo sesenginan kuasan. Ada bulan PRN kakak lagi jauh pandai, tapi persiapan tar aspek sistemnya boy, keterangan timo media buat-buat penanau. Jelama Kongosli Dino Jabaito, muncul saya badau, mea salam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, Jam Maslid, narus lagi bersama mea Barito Jati yang setarus, no? Barito mula-mula dalam rancangan DSA. Bidang Maslid sekolah dalam daerah Serian tertutup sementara berkuat kuasa serta mata ada wite selogut mea bacaan indeks keadaan ada ngelisun IPU dalam paras bodo-bono njep sihat. Penutupan sementara ini ngerangkit 100 balu sekolah. Nyugut pemakluman awal dalam Facebook Kupis Gayo Pendidikan Pagun Sarawak nyugut pemantauan bertarusan bacaan IPU semasa dalam daerah berkenan lapas tado ratu sinan. Sesi pengajaran mea pembelajaran tadalai akan penanau sawat tempoh penutupan sementara sekolah. Ino berita jati yang molo-molo bersama dalam rancangan Dendang Seribadau Jati untuk Seribadau Jati. Okey, Jamaah Selid, jadikan terus lagi bersama dalam rancangan DSA. Lagu Tadamanda bersama Zeke Ben, Ikau Mato Keranjang.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Bukan susah untuk kita mengamalkan budaya berbudi bahasa. Budi bahasa merupakan tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan serta perbuatan kebajikan. Budi bahasa merupakan satu budaya yang sering diamalkan di mana-mana sahaja, biar di Malaysia mahupun di luar negara. Namun, adakah budi bahasa kian lenyap ditelan zaman? Pernyataan ini bukanlah sekadar auta jika kita tidak membudayakan amalan ini. Budi bahasa, budaya bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
2: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh, dia pernah panau, dia membawa, tahu bersama, Haju Detik.

0: morfin, heroin, metamfetamin. Seram sebutannya, seseram itu jugalah bahana penyalahgunaan dadah. Pernahkah anda melihat rupa penagih dadah yang diberkas pihak berkuasa di kaca TV? Kurus dan lemah longlai. Hal ini kerana dadah mampu menyerap tenaga hinggakan badan penagih serupa seperti mayat hidup. Pada tahun 2018, seorang lelaki dilaporkan mati secara mengejut akibat pengambilan dadah secara berlebihan. Ya, memang seram. Dadah sememangnya bahan terlarang yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Hindari dadah, anda selamat. Pesanan ringkas ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Radio Jati.

Okey, jam asli Dokosana Sabai Pita Tugulu Jati Besar Malam Ancangan DSA Film Bos Togol lagi pukul 5 sopada menggunakan tahu skala panggung Barito National Tada National FM Kuala Lumpur. Dan keluar puan Barito National Kilano menggunakan tahu Besar Malam Ancangan Keturi Besar Malam Ancangan Terkenang Masa Tugulu. Untuk anda berindang bersama lagu Jati Keturi, lagu Tad Gwen, lagu Tad Laksmana, tapi sejumpa anda berindang dulu bersama sebuah lagu Tad Asyik Band Adang Giyum Aku.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Bersara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jangan maslid. Kita sudah pun pukul 52 minit sahabat. Kita bertitik jadi bersama dalam rancangan keturi bersama dalam rancangan tekanan masa terguru. Sejak penaus lagi rancangan jati untuk sahabat itu sama-sama nanti gulu jati ngalah pandai gaya jangkaan kadadadau untuk bagian limbang yang melotat pukul siam don domitik minus sebuah pada jam. Bidombo jangkaan kadadadau dalam sebalah sahabat itu sebuah pukul siam untuk ngete Numa rasam pi sinan doalan. Jadi hasno ti mumuyon yang kala pangongau sa ni tindika pidu muminau, pidu muja siaran ni ti malapa kongon. Jadi dah mau batati dah mau berkenal, joko menan namanya kena pelan. Jadi min saboy lam alan yang muyon ngayon ni nama selamat no. Samantang no kedan laut lam kuasa Neglo Sawak. Gumbang Sawat. Gumbang Sawat. Kusung poin 5 meter saboy sinan poin kusung meter. Sementara lengus laju tan tenggara selaju mopot saboy dong mopot kilometer sejam. Inor jangkaan kedada dan untuk kedau teh yang ngemolotan pukul siam don dom itu kemainan sebuah podo jam. Okey, jam asli jadi akan terus lagi berindang bersama laman cangan tekanang masa tegulu. Berindang bersama sebuah lagu tadu jirasik bersama Hella Mel. Katakanlah.

0: uji sayang pada Hilda.
1: Ini mengarut lah.
0: Kenapa belum ngarut?
1: Udah baru cendan lah.
0: Iya kak. Uji, nanti.

0: mencederai jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Mencederai jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu nolam genau.
3: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tak dipinggang keselamatan tiap masa, deraib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan mitak, mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.

Okey, Jam Asli, titik sudah pun pukul 5 talu pada 2 minit sopa dah. Naus lagi bersama saya berita jat yang setahu sana. Pidama persiapan keturi dalam mentong kemuncak bintang kecil 2026 manau saya lancar kena be. Raptai sebuah lebih 2 jam ini dalam auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Yang rangkit kerjasama antara penerbit, kameraman, saya host untuk nantu program manau saya lancar. Penerbit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali Mara kerja-kerja ngato edisi ke apa ngupadi no jadi cabaran untuk no. Yuani arono pengalaman tahun kedua no memanau program berkenaan. Ona mengulun peserta akan bertanding dalam mentong kemuncak dalam adau limo ete. Sarawak nawakil laku Nur Ariana Satria sementara Sabah nawakil Kristina Izzara Roblin. Apat ngulun peserta Tan Semenanjung ieu Muhammad Rizal Ril Indra Rizwan Tan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Tan Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safwan Tan Pulau Pinang, Maya Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram Tan Negeri Sembilan. Mentong kemuncak bintang kecil 2026 akan berlangsung 25 dan bulan Siamite dalam auditorium P. Ramli RTM Kuching. Ino begitu jati yang saya tahu so, bersama dalam rancangan Tekanan Masa Tegulu. Okey, benar setahu so, sebuah lagu Tan Dahlan Zainuddin, Kisah Seorang Biduan.

0: menang.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

0: Pendang, hapus serentak lagu. Bersama Kenju Jati, Sudetan Tuno, Lamin Genau.
1: Okey, masa apa lebih kurang 5 minit lagi. Naros lagi bersama saya Barito Jati yang ketui. Bidamu mineral palu yang terdapat dalam Sarawak palu dan proses lebih tegulu untuk nak nilai tambah timur sumber berkenaan. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng Mara, kemajuan bagian mineral palu berpunkan kepandaian tabir urus mea kelestarian. Keputusan berkaitan mineral strategik mea unsur nadir bumi palu balan nyugut data saintifik. Pemetaan yang tekono ataupun lurus serta penilaian kuasaan sekeliling. Beliau ini ngalah magat kepentingan memproses mineral palu dalam Sarawak. Hasno sumber yang berkaitan mea pembuatan semikonduktor mea ni nau data dalam chip. Fungsi penguatkuasaan mea mineral upis gaya tanah mea survei anik palu alan tarus alan agu. Yo nyugut pengenalan teknologi, pengurusan mineral serta cara pemulihan kuasaan pongo aktiviti perlombongan. Beliau marah neno dalam acara penutupan. Adau inovasi mea integriti tanah mea survei Sarawak 2026 dalam Kuching. Okey, jam asli nama Barito Jati yang keturi untuk pertemuan jati dalam rancangan. Lam rancangan tekanang masa tegulu. Untuk kena jam asli, suara-suara makasih. Timur Miyun yang bersama di jati. Tan mulu pun suara itu ke Maisa Boy Nyotete. Harap nak terindang gedau sebuah jati bersama. Sama kan talu jam jati bersama ya. Jadi untuk kena suara-suara makasih. Timur Miyun yang bersama nyugut live Facebook 5FM. Yang bersama nyugut aplikasi RTM Klik. Tahu sejak bersama di jati. Sabar nak untuk siaran itu kelana. Sabar nak pukul 6 suara padam. Untuk anda sabar pita tegulu, jati bersama dalam rancangan Takanang Masa Tegulu, mini sabar pita tegulu, siaran FM, sinan 0.4 MHz lama tuntut bisaya. Pinambo setogol lagi, pukul 6 sore padau, mini akan tahu sekala pangrongau siaran YFM Kuching. Jadi tiu aku, Sibil Nunan, nyabit muncoy sore padau tiba pimin selid mea muncoy jati. Bertemu lagi, bye-bye. Napung demen bersama lagu Jati Keturi, lagu Tad M. Osman, lagu Tad Wan, tapi Sunjo Pino berinang tegulu bersama sebuah lagu Tad Jesham bersama The Wanderers bersama lagu Surat Ku Untukmu.

Nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Radio Jati, sudah datang dulu dalam kanal.
2: Terima kasih YFM di Kucing-Kucing. Dia tahu kita bergulai dengan kami di Sada Ari Limbang.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, data baru kami di YFM Limbang Basudari Limbang Sarito hari 4 24 hari bulan 9 2026. Gulang aku baru di Sadari Limbang. Habla baru dia tunjuk untuk pukul 9 malam tu. Lagi bekas lama. Pukul 6.15 tu lagi kita bisi hello Y Bin Tulu begulai ngau DJ Seron. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal. Makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang belabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: WA.
1: Dame un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué? ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program Jakob Sembama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai ingau saup ari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
5: Ia munyi kaku hari pun program tu dari peninggal semua. Dia tu kita terus ke Bintulu. Bugu lain kau DJ Seron. Bugu, di program Hello Why Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
6: Ia bertemu baru kita bawa Hello Why ke sekali tu. Nangnya nintiang hari 4. Dia kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita keterubah ke dipkunsi kaku hanya berkawal ngau sebengkap program ke diatur berengkah hari pergilak nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 ba padang bilun lama Bintulu. Jadi programnya hanya Sarawak Agrofest 2026. Pengawak tu diatur pengamak 10 hari lalu dengar rembai jaku innovation bertanam bertupik ungkup penglikun pemakai. Sarawak Agrofest tentu ya mandang kemayuh macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupik ngambil ke kita sama oleh sama belak medak pengawak tu. Lalu perkara kebisik dipandang ke nyengkawam Agrofresh zon padi bisik zon jelur tupik zon berikan zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngau nipah, ngau zon bertanam bertupik. Lalu bak program itu megak bisik mantai ke peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Agro Trade, serta bermayuh macam aktiviti bukai ke tentu yang rinduk ke hati ungkup semua. Awak jadi datai meh ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilu lama. Pian megak peningah, lebuh mayanya. Bisi program bukai bakal pekit pakaian beragam kediatur kena 26 hari bulan 9 pekit karaoke kategori kanak-kanak atau ke kategori anak mid kediatur kena 27 hari bulan 9 udahnya Ratu Sarawak Agrofest kediatur kena 1 hari bulan 10 udahnya bisi Battle of the Band Agrofest Got Talent Malam Budaya serta kena 28 hari bulan 9 tu megak peningah konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 lalu 3 hari bulan 10 dia konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026. Awak banyak macam aktiviti diatur nyerumak program Sarawak Agrofest 2026 ke diatur berlabuh hari pergilak 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang biluan lama Bintulu. Okey, nyak berita keterubah ke dipkunsi kaku. Jadi nangkan kenya tu berita mana ngagai kita ke di Bintulu di Tumega nanti bisik barang lama ke ndak dikena bak rumah anang muai sidak ya. Tang kita ulih ngumpulnya lalu tukar ngau duit. Program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 hari pukul 10 pagi. Untuk ngagai 4.5 lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai kuliah dibaik nuan bak program tu. Tu nyengkawam baka laptop, telefon, TV, mesin basuh, peti air, perengkah, elektrik kelamak ngau minyak makai ke udah dikena. Laban utai tu uliah dikitar semula lalu nuan dekat nerima duit ringgit berpelasar kerega ti udah ditetap ke pihak megah peningah sekedar utai ke dekat dibuai di rumah bakar bateri tin aerosol kontena racun induk utai tiup neon ngau tin cat puang megah uliah dibuai dia ngambil ke dibuai ngau likun ke. Jadi pengawak muai oras tu spesifik tu nak berbayar ungkup penyampau baruah hari 3 kilogram tu mengukur uras rumah aja nak mengukur uras industri atau ke komersial. Okey, hanya berkawal ngau program ke dikumbai Trace to Cash ke diatur kena hari 6-26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ke penuh dia Tok Peninga Tok berkawal dengan program Mersi Genturong Pendiau Renggak Bintulu berserimbai dengan hari Mersi Malaysia 2026 ke dekat diatur kena hari 6 Tok 26 hari bulan 9 tahun 2026 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Ngau tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu, ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru. Lalu 7 ya okey minat dekat Mersi Kandang Menua tang megak dekat nernak ke penyedar berkawal ngau pemesai guna pemersi serta dikenak menegap ke semangat kerjasama ngau penyerta komuniti. Jadi ngagai kita ke nadai pengomayanya kita oleh natai kediri ngagai Pondok KRT Kampung Baru kena 26 hari bulan 9 berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai berlabuh hari pukul 7 pagi kebenaran Peningah nyentuk ngagai pukul 11 pagi kalai kita ulih sama ngau bak program Mersi Genturong Pendiau Renggat Bintulu berserimbai ngau hari Mersi Malaysia tahun 2026. Okey dom nyat tadi berita ke dipungsi kaku bawa helloai ke sekali tu beri selamat berjalan ke pengawal genuan serta boleh baru ngakai konti Limbang FM.
5: Okey terima kasih Yon di Bintulu di udah madah ke kita info ke pemadu baru atau ke berita ke pemadu baru hari Bintulu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit ti ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita kedikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya naga virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal ngodos tujuh ketiga tu udah dialus ke enggau berengkah di penjalai. Pengawak merik dos tambah ke dos penggala udah di penjalai bak serta menua ngenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik enggau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saupari RTM Limbang seminari YFM Limbang.
4: Jadi berkonti YFM Limbang ke lemai itu bakal selama kita iba program randau pengerai jadi ba konti ke sekali tu bisi temuai munyi kaku kita iba kelalang ga temuai lalu pian mega kelimpah hari kita ke mendiang ke radio ulih di pedak ba live Facebook Limbang FM pasti diati ambik ke tuannya tadi terus madah kita dari tuan.
5: Selamat lemai bala peningat. Aku Derisa Janana Timbu hari upis pengerai bahagian Limbang.
4: Tahu. Jadi suah nuan dah pulang aku ne.
5: Tahun untuk keempat kali.
4: Keempat kali ne. Tahun keempat kali ne. Ya. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik ke dekat di kerandau ke lemai tu.
5: Jadi selamat lemai bala peninga setra tabik bahasa. Jadi nuju kita ke bisi ninga randau kita bekal ke lemai tu. Ambil awak sekejap meresa bukit kita atau ke beg kita dia tu. Nanti bisi insap ke nadai. Nanti bisi berundian dah lama.
4: Boleh semak ke mai dia tu.
5: Kati insapnya nguasa nuan atau ke nuan nguasa insapnya. Jadi bakal kemudah tanya yang tadi tang sawat yang kena lurus bakal kita ke rundian kita lah. Jadi saya tahu kita dekat berandau ke pasal nginsap kayaknya aram badu nginsap. Jadi topik tu okey baru tangka bisi bidaya hari ke udah kalau kena kita buat topik ke dulu subak. Yang leban tiap ikut orang ke nginsap bisi cerita tiap berbeda bisi sekedar berengkah ke Tegal Kaban. Bisi sekedar berengkah ke Tegal Maya sidai lagi biak bisi sekedar madah ke nginsap boleh nulung lepas ke stres. Bisi megak ke udah lama nginsap nyentuk ke asai ke seminak sebagi agi hari pengawak sidak nanti hari. Lalu engkau sekadar hari kita berundian lah mati. Aku tu amat dekat Bandung tang tusah. Jadi nanti bakal kita asai nanti bakalnya asai hati nuan dia tau. Terus ke mulai kami dua DJ lemai tau. Lagi kita dekat Bandau ke nama utai kepatut digagak lebuah pengingin dekat nginsap nyadi serta dini nur ngigak tulung. Lalu sitik ge nanti nuan udah nguji baduk insap sepedau tau dan berengkah insap baru. Anda lalu nganggap pengawak yang tak muncul tak ambil keteladan nuan dan kena lebak diri ngap penghidup ke baru.
4: Munyi ke nuan tadi orang ke nyebut nanti ke baduk. Baduk aja ke na? Ya. Nyamain lah muntang. Orang kena terlebak nginsap ambil ke mandi yang ya tadi sampai 10 tahun, 20 tahun. Ni nya lalu terus ke baduk. Boleh baduk takalanya ne. Nama kebuah kini Drisa. Nama kebuah tu Sahmat dekat Badung Insap.
5: Jadi mayah orang madah tadi bunyi kurang tadi. Nanti nak dekat Badung, Badung aja. Badung
4: aja.
5: Bunyinya mudah lah. Tang kebenar ya, bahawa orang kebepangai bak nikotin, proses Badung Insap tau nyadi penanggul tidur say. Laban nikotin dalam insap, ngasuh gian. Nyak kebuah orang kenguji Badung Insap, sida engkau ngasai ke pengingin, jampak ikat, nak antati, tusah dekat fokus, tusah hendak lu tau ke hendak nyamai hati. Kelimpah hari nikotin dalam insap, bisi siti lagi utai kesuah hendak dikibuah ke kita, ianya ulah ke tempo. Ambil ke contoh, nuan engkau ngasai ke diri insap. Ngasai ke diri mesti insap pengudah makai, maya ngirup kopi, tau ke ngirup bapalan pemerindang, maya bergulai ngu bala kaban. Lepas maya teribah jari nuan berasa ke ngiga insap. Maya stres, reunian nuan terkalaknya lalu ke insap. Jadi badung insap ukai seminar dekat mau insap dalam kucing nuan tanya kau ngubah ulah kau dah lama nyati. Nya kebuah nanti nuan dekat badung insap nuan patut ngalau situasi ke selalu ngasuh nuan dekat insap. Ambil ke contoh nih nanti nuan selalu insap ngudah makai ubah caranya. Angkat lalu berjalan dah lama ngirup air mimit berus ngelai tau ke ngereja utai ke ngasuh jari ngerundia nuan suran kiruh. Nanti selalu ngisap lebih ngirup kopi atau uji indoor balan kita ngirup atau ke air kita tukar. Udahnya ukai reti semua utai patut muncul maka yang bawa pengawak nguji kita rubah dan tiap strategi tiap uji kita mesti meri kita penlebak lalu penlebaknya ulir kena main dekat nguji baru.
6: Ya tadi bawa nama kebuah mata nama kebuah tusah amat dekat badung ngisap ni. Jadi ke dia tu nya tanya aku ke sekali tu nama cara ke tahu dititih dia kena ngepun ke badung insap.
5: Okay. Jadi nanti kita benda mendiang ke tu lalu berundang au deh aku dekat bujing badung insap. Nama utai patut dia gagak ko. Jadi di tu aku kat madah ke bisi 5 plan ke plan atau ke cara kesenang dia kena ketai badung insap.
6: Tu plan dari pis pengerai tu ne?
5: Ya. Jadi terubah ya netap kebuah ke badung insap. Nah, tulis ke kebuah nuan dekat badung insap. Ambil contoh dekat berpengerai lagi, dekat nyimpan duit, dekat nyari teladan dengan balana, dekat lepas hari bau insap, asap insap, atau ke dekat dani pagi nuan adai ngasai ke diri nyapai insap. Setiap kali pinggir hati dekat insapnya datai, baca baru kebuah kena tulis kita yang tadi. Jadi kedua pilih hari bulan dekat madu lalu padah hari orang ke dikarap nuan. Hari bulannya tadi dekat jadi titik pemuan kebenar kena nuan madu insap. Jadi cara ketiga nyelala pemuan insap. Rintai kemaya teka situasian ti ngasuh nuan rindu insap. Udahnya sedia ke alternatif atau ke pengawak bukai dia kena nyeliah ke diri hari ke insap. Keempat padah ngagai laki atau ke bini diri sebilia tau ke pangan nuan nuan dekat badung insap minta sidaya merik suku ang ari ke ngakim. Ambil ke contoh minta sidaya nak merik nuan insap nyiliah ke diri ari ngisap bak menua bak mua nuan anti uliah lah serta merik perangsang lebuh nuan mujur. Jadi kelima enyak ngigak bantu ngigak bantu ari orang kelandi bak pengawak pengerai ngintu pengerai. Jadi di Malaysia kita itu servis badung insap atau ke klinik berhenti merokok bisik disediakan dengan fasiliti opis menteri pengerai ke KM bakal bak bagian limbang tu bisik disediakan bak klinik pengerai semua klinik pengerai yang kawan klinik indah yang mana bak benar limbang tu. Jadi kita tu datang terus ke walk in madah ke pengerai nanti diri dekat badung insap pihak mereka. Kita tak datang ke kaunter persa pengerai hanya saringan NHSI opis pengerai bagian limbang bak nama-nama pengerami di limbang jadi bak program tu kami segi bisik ngagak persa ngagak sidak ke insap. Jadi nanti nuan segi udah mutus hati dekat badung insap kami dekat merik sitik form atau ke surat rujukan ke dibaik nuan ngelawak dini-dini klinik pengerai kesemak nuan diau ngambil ke oleh register program badung insap. Kelimpah harinya mega, kita tahu ngiga Jom Kuit hanya platform digital rasmi nyokong program MKuit TBC pemantau pribadi AI kebernama Cik Era ia dekat nolong kita ngiga klinik semak merik jakut lalau serta cara mutar ke penanggul ngisap.
6: Oh, jadi seninja nuan tadi udah nyebut bisik klinik badung ngisap di Limbang kengkau bisik data berapa ikut mayuah kini orang ke udah register dia.
5: Tidak dia ke register ke udah diberi kami surat rujukan ke bising wadah ke diri dekat badung insapnya. Kalau ikut ke sampai bulan 10 bulan 9 tu tadi data ya lebih kurang 30 lebih lah.
6: 30 lebih
5: campur limba lawas. Nak beda-beda mayuah lah.
6: Kini ke yang pu induk lelaki ke mayuah. Bisi induk kini.
5: Lelaki
6: kita
5: kata
6: lelaki lah. Lelaki ni. Jadi maya kita benong dalam fasa tau kemayang waduk ke diri nginsap. Nak mukai-mukai tadi ni. Bunyi kenuan laban mayuh nama kebuah pengingin hati kita datai tekalanya. Baka ni kita mutar ke Penanggung tu baka orang ke kaban kita ni tadi. Ni wak kita insap bunyi kita tadi. Kena cara kita mutar ke dia.
5: Kita ubah ya. Anang terus nitih kepingin hati kita ni tadi. Hanya beri awak ngagi terimpo. Tarik seput lalu ngujing limpang ke rundian diri. Ngirup air mimit. Pergi berjalai. Berandau enggak orang. Mandi. Kerja pengawak. Sekedar pengawak bak rumah. Mendiang ke lagu. Tak ke ngerja sebarang pengawak tim nyana tim ulih muai rundiang dua hari ke dekat insap. Kedua, nyawah ke diri hari insap tak ke sebarang perangka berkait dengan insap. Laban enti insap bakal macis ngau tempat muai abu nyak bisik bak muan-muan nyak ngasuh pengingin insapnya oleh balat lagi. Jadi cara ketiga, pengingin hati ingat pengingin hati tak ke perindu nya dekat ngelepus. Jadi pengingin dekat nginsapnya enda mengkang ba asai ti samal. Jadi beri peluang ngake diri empu nempuh gelombang pengingin maya nada insap. Lalu enti non ngasai ke diri enda oleh napi pelanggolnya diri mansang ngake orang ke oleh nyukung nuan tok ke minta tulung ari orang ke landia. Anda nganti nuan amat amat putus pengarap.
6: Awalnya sebab tu ke penudi tu lah tu lagi neh nuan dah nyebut dari kliniknya tadi. Ya ke orang ke udah register ke ditemu nuan tu tadi. Bisi udah badung insap kini orang ke ngau klinik tu register ber klinik badung insap bapa ikut ke udah di udah nama tu udah badung insap.
5: Jadi nanti ke register tahun tu tadi ya masih lagi berjalan lah. Jadi dari tahun ke subahnya peratus ke sidak ke betul-betul baduknya nak mayuh lah. Bisi nak sampai 5 ikut lah. Ya ke betul-betul baduk aman.
6: Maka ni ke bakal si orangnya tadi udah register. Kita sampai ni nama tu mantau ya kena.
5: Ya, jadi udah sidak register ya ke bisi follow up dalam masa 6 bulan lah. 6 bulan
6: mesti udah mesti data kia baru nah.
5: Data baru bisi tempo appointment mula-mula tadi ya register. Udahnya akan beri tarikh. Ya sidak mesti tarikh tu mesti dipilih sidak.
6: Tapi
5: tarikh sidak akan berhenti.
6: Mayo sidaknya tadi bisi kena nitiah ke atur kita. Bisi ke sidak yang ada bertemu ke atau
5: kena. Ya segi biasa lah. Kapan bisi kena nak dia balito
6: bisa
5: jadi tempoh ke break perintah tadi nyami program tu hanya 6 bulan lah kita ke appointment ke break
6: Jadi ke penudi tu kini nama kini jaku lalau nuan berbak ngau randau ke minggu tu.
5: Jadi kita dah datang buat pengunjung randau serito. Jadi engka pengundah ningar randau tu sekadar kita sudah sediakan tetap hari bulan padung insap. Jadi engkau peluang tu megah aku dekat madah ke inisiatif saringan paru-paru kebangsaan udah bisik buat semua 15 klinik pengerai di bagian Limbang berpun hari 14 sebelum 8 tu tadi. Jadi servis tu dekat merasa tumbuh ngubat setenaga penyakit berkawal engkau lempuang atau ke paru-paru. Jadi siapa kita ke penginsap kalau nginsap atau kebegulai dengan orang ke penginsap bisi sejarah sakit kanser lempuang sakit TB atau kebegulai dengan orang ke sakit TB asma badiri sebiliak sudah lama batuk lebih hari 2 minggu kita tak menata ke diri berperasa pengerai lempuang jadi nambah kenyang begak dia tu akta 852 nya akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 sudah dikuat kuasa penuh berpun hari bulan 10 tahun 2025 lepas lalu majak dikemeratka darinya siapa ke ditemu melanggar undang-undang tu dekat deko penuh nada udah diampun tak ke ditawar jadi penyalah kesama kali kedua dekat terus didakwa jadi balap peningan semua aram kita badung insap jaga diri engkau pengerai diri lalu awak kesingkiang tikmin di penjalai ke sarito mai ubah tibesai ungkup ke jemaah ilang. Terima kasih.
6: Okey, terima kasih Encik Jenang ti udah nama temantai ke buah penemu berkawal topik badu nginsap. Jadi harap ke kita, nama tu randau tu tadi tau ke penemu rinduannya tadi boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai orang ke dekat badu nginsap. Ya. Jadi harap ke tua boleh bertemu baru buat topik-topik ti ke datang ni. Lagi bisa dah tahu ni.
5: Tahun tu kira kak tu lah
6: bapa kau dah datang. Bisa orang kaya dah nyana. Okey.
5: Dah tahun baru lah, bisa baru.
6: Harap ke boleh bertemu baru jadi selamat lemai.
5: Lemai.
6: Harap ke jinak pulai lagi nah.
5: Ya.
6: Okey, begini tadi pendengar semua, jaku randau aku bergulai dengan Encik Jenang dan Timbu, yang bertolong pegawai perubatan Hospital Limbang. Jadi, dengan topik ke dibaik ya, ianya badu nginsap. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu Hanang Laju Hani J yang agak kita ke Benung di Rantau Jalai. Ngarap ke Berjimat. Okey, sebenarnya di Rantau Jalai. Ngarap kita ke Benung di dapur. Kini ngerja utai di dapur menunjumai. Anang laju ngerja pengawal likun. Kita berjimat. Jimat cermat. Ngambil ke kita yang tadi likun. Munya keku. Selamat datai. Selamat utai ke dipanduk kita nya. Selamat teman sau. Jadi aku dekatnya apa... sekedar kita ke BC meri komen di Facebook Limbang FM pasti di hati ianya Juni Ben selamat lemai ke DJ Dom selamat berjalan ke pengawal lalu James Pengiran selamat lemai DJ ya Rosliau selamat lemai DJ Dom selamat ngerja pengawal ngawati di seruran lantang mana hari di menua kami di Bayan Tasik Muka terima kasih Rosliau lalu Ani Tinggi selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Linda ke Anang Salah Guna Kuasa. Okey, terima kasih. Sekali lagi, lagi kita ke bisi komen. Terbisi lagi aku dekat maca komen kita di Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi, kita terus berperindang ngau lagu ke bisi di tusun aku ke lemah itu.

0: kayak nyakut sempat moto ni. Ni ni mana ke tu belapak kau? Mana nyakut sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngindikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, benung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jakuk sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Awak bisik. Ingat, dinga meh program jakuk sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, kita bergulai dalam program Jaku Zebama Ungkap kita ke minggu tu 24 hari bulan 9 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya belawak ke tulang orang. Nama erti ya kini ya. Erti Sempama tu erti ya mandi yang gagai orang tiswa diasuh gawak ke kitai. Nadai bergaji tajak kitai bersemayang ngaji ya. Tan lalu nak diberi upah dalam hati din. Kitai minat ngasua ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya baka ti udah nulung kitai. Kitai kalau dengar orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk ke ya baduk lalu nak diberi upah. Jalan yang nak tahu ke contoh ayat. Anang selalu ngenyadi ke duit ringgit nanti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat belawak ke tulang uraja. Mali ku jakuk tuai ngai ke kitai dikalih kantu tau ke ditunsang kantu ke ngujung ke kitai tau merinsa ensena dudia rela. Hanya tadi reti tau ke jakuk sepama kita terubah belawak ke tulang orang. Reti tadi menyenyam ya. Anang kitai tajak tudah tuainya tadi selalu diasuh kitai kak belama beri mimit kini kak mi dasuh kitai dudia rela nya tadi.

Ya, tusun kedua jaku sembama kita ke sekali tu inya enggai ke kalih kantu. Reti sembama tu bandiang ke bandiang ba pengarap kita iban mayuh benar utai dijangka kita tau nyadi ba siku-siku kita enti kita selalu ngelaka orang tau ke ngayah kurang mali enti kita bejaku kurangnya serantak muda dirimpu orang pemisi tau ke ndak ndak saga bau tai dempak takut ke kita kena empak jakob dirimpu ke ngujuang ke kita ila tau serantak dudi hari ila lebuah hantu ngalih ke penghidup kita. Jalan ngena jakob sepama tu anang kelalu ngenyumbuang ke diri berjakob tinggi ngai ke kalih kantu dia kita tau kena tuntun penusah taja urangnya merinsak tau nyadi senang dudi hari ila dibai nasib anak sidaya. Nya arti ya dikalihkan tu hari senang tak pulai merinsak. Ya tadi jaku sempama kita kedua nak tu dulu kita bergulai ba program jaku sempama. Minggu baru kita bertemu baru ba jaku sempama ke Bukai.

0: Ya, bekas selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching.
1: Radio RTM,
2: satu suara,
3: satu jiwa.
1: Radio RTM.

Selamat lemai, dia tu kemana bori ke berita lemai 24 bulan 9 2026, jadi terubah tu batang berita. Sarawak dekat ngelati ke pemansang sektor mineral. SPR nerima 18 siti bantah ti bekawal ngau usur ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2026 udah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyak batang berita lalu datu isi berita.

Nyan tuak ke kemari upis pengatur pengawak berpilih SPR bisi nerima 18 siti bantah ti bekawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita Kunsil Negeri Sarawak. Chairman SPR Datuk Seri Ramlan Harun madah ketepa lagi bantahnya diterima Arikana Menua Serikai Sibu Ngau Bintulu. Tu nyengkau bantah ti ngengai keubah bak sita pengawak berpilih kelimpah hari nama baru sita kedi Perambu. Ngagai kedia tu mega sida nada udah nerima jaku kenyukung tang belabak kemuyagi penemu dekat di kenatai kes berau timpuh mandang ke perkara tu habis kena 30 hari bulan 9 tu. Datuk Seri Ramlan mansud ke perkara tu ngagai pengarang berita leboya ke ngabas pengawak nur mandang ke usul ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Kunci Negeri bak palan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Bak perkara kesebakan upis pengatur pengawal berpilih SPR belabak ke-17 sita Kunci Negeri ke baru ndak sempat di pelaban ke bak pengawal berpilih menua Sarawak tika datai tuila. Datuk Seri Ramlan madah ketuk belalau ke timpuh pansi ngau proses pengawal ke disadang dekang lewi hari bulan 2 tahun baru tila. Udah tembu pengawak mandang ke usul kedua, dia langgur pansiannya dekat dibantai ke bak parlimen sebedau kuliah pemendar. Timpuh kuasa Kunci Negeri Sarawak ke dia tu dekat ambis dalam bulan 2 tahun 2027 tila. Mineral berguna ke bisik di Sarawak tu patut diproses dulu ngambil ke barang mineralnya tau majak berga. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke sektor mineral patut dikemansang berplasar ke penemu tidik kembuan takbir urus ngau perkara pemeruan. Pemutus penemu tidik berkawal ngau mineral strategik ngau nadir bumi patut digagak belalau ke data sains karti betul ngau pansia rampak menua. Ya mega bisi nerang ke pasal pemesai guna bansa mineral di Sarawak tu diproses ke lebagi bansa utai dikena ngaga semikonduktor ngau pengawak nyimpan penerang dalam chip. Ungkup pengawak kalai upis tanah ngau survei nerit kadat serta nyaga bansa mineral mega patut dikelati ke ngenatur ke guna teknologi pengurusan mineral serta jalai mulai ke pemanah siti-siti ndur entip ngawak ngulih ke pengerja dalam tanah tembuk di pejalai ke. Datuk Patinggi Abang Johari mansud kerja ketu bak pengeramin dur nutup Ari Innovation ngau integriti upis tanah ngau servis Sarawak 2006 di Kuching. Berbangunnya Sarawak mega sama bisi berarti ke peluang ngepun ke pengawak ti berplasar ke hasil pansiak bak bidang perubat tropika. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ketu berguna benar dikena berarti ke potensi baru tiulih ngangkat ke guna pengerja asal tiulih nyaup ke pemansang ekonomi menua. Klaim parinya 13 projek pemansia sudah dituku dekat dibejalai ke ngena kerjasama strategik antara Opis Tanah Ngos Survey serta Universiti Teknologi Malaysia UTM yang nengah geran kursi Premier Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah Kota Sentosa Town Square Fasa 2 mengenai program Transformation Menua Pesisir RTP serta bungkus RM300,000 dia tu sudah tembuk endar. Kaban Kunci Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke projeknya di pejalai kena mengangkat ke penglikun kelimpah hari tinyedia ke utai ke diguna orang mayu. Pengawak kebisi diadu ke itu yang kaum nambah ke pemesai lantai Dewan Besai niri ke pagar atas panggau serta nganti atau ke ngatur talikaran sistem lampu kena rusak. Projeknya dibejalai ke Pedawan Municipal Council Gulai Ngau MF Jaya Bina Sendirian Berhad tinya di kontraktor projek tu. Wilfer Yap mansud ke perkara tu dalam terang media ya sehari tu tadi. Kita dia tu benar-benar yang ke berita Ari YFM1 RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke Lemai Tok Peningah. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas udah muka pengawal dur ngeregister orang masuk program bootcamp Reta Intelek tegas. Bas Mengkeh Penerang tegas madah ke program dua harinya dekat diatur berlabuh hari 24 bulan 10 tuila bak tegas Digital Village. Programnya dekat dur nerang ke ngagai pemekoh industri itu pasal pemesai guna Reta Intelek dikena nyaga buah penemu ngau hasil tengkebang. Orang ke nguluk bootcamp temega dekat diberi penerang pasal pemuan nilai jalai nyaga serta proses kena ngeregister Reta Intelek. Klaim parinya orang ti nguluk bootcamp temega dekat dipadah ke pasal suku ang TBC disedia ke kena nulung sidang ngatur serta nyaga Reta Intelek diri. Pengawal ngeregister dekat dibuka nyentuk ke 20.10 tu ilak, lalu orang ke BC hati dekat nguluk bootcamp tu tak nguleh ke penerang bak link tersedia ke pengatur program tu. Latih ke penudi untuk malam Pekit Bintang Kecil 2026 Renggat ke Penudi sudah lancar diatur kemari. Latih dalam pengelamat lebih 2 jamnya diatur bak auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Pengeluar program Pekit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali madah ke Pekit edisi ke-40-nya Mai Mayuh Macam Pemar Bayar. Nam ikut nambiak dekat Belaban, bak renggat ke Penudi benar kena hari 5 tu, Kalai Sarawak diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. 4 ikut pengari hari Semenanjung, Nyak Muhammad Rezaril Indra Rizwan, hari Kedah, Nur Sofia Adelia Abdul Razif, hari Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safuan, hari Pulau Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, hari Negeri Sembilan. Renggat ke Penudi, Pekit Bintang Kecil 2006, dekat diatur bak auditorium P. Ramli RTM Kuching, kena 25 bulan 9 tu. Program senam aerobik betuang berekod ngau ngohit sikai berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi benar betuang kena hari Minggu tu ndak nyadi diatur. Perkara tu diputus ke pengudah kenerima Jaku Lalau hari upis pengerai bagi benar betuang berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU dibagi benarnya di mengkang batikas kena manah ke pengerai. Chairman Komiti Usai Program SKS 2006 madah ketu ndang atur kedikina nyaga pengerai ngau penglekun penyerta pengerja pengawak ngau orang mayu. Tajap pihak pengawak bukai berserimai ke programnya mengkang dekat diatur bakal kedip rambu. Hari dekat majak di Kemata, lalu atur tipa tu megak dekat di berjalan nitiah ke Jaku Lalau, hari upis di berkuasa. 84 ikut rakyat benar luar sudah ditan ke operasi bersepadu upis Immigration Malaysia Sarawak gulai ngau polis Marin wilayah Bintulu bak 6 bekeh nur di Bintulu. Operasinya diatur berlabuh di pukul 10 pagi 21.09 nyentuk ke pukul 6 pagi 22.09 kalai 127 kurang bisi diperosa. Hari penyampau sedatu tidetan ke itu, 67 ikut lelaki, ngau 16 ikut induk, nyak sidak ku website tuai, lalu siku agi nyak nembiak mit lelaki, timungkur 82 ikut rakyat Indonesia, ngau 2 ikut rakyat Filipin. Bak operasi itu sekedar rakyat meneluar, nyak nguji ngerari ke diri serta belalai babaruh rumah kuli, ngau batisi tugung uras. Semua sidak ditan kenyak, udah dibaik ngagai depo immigration berkenu, ngambil katur kepatut oleh dipejalai belalau ke undang-undang. Sebelum ujung ke berita kita kelemah itu, kita mendiang ke dulu report indeks pengamah angin IPU ke Saritu. 9 kadar menua di Sarawak ngerekod ke IPU batikas tina manah ke pengerai urung pukul 5 tu tadi. Kalai Surian ngerekod ke IPU ti pemaduk balat ianya 197 lalu ditangkan ke Kuching yang rekod IPU 187. Berbangunnya Semerahan rekod ke 176, Seriaman 173, Bintulu 161, Serikai 157, Sibu 156, Semenanjung 154, lalu Kapit 139.
Di utara Sarawak, Miri Ngau Limbang rekod ke IPU ba ikas ke jalan. Ngagai ke dia tu, Nadai Kermanuang rekod ke IPU ba tikas ti bangat nak manah ke pengerai atau ke ngerusak ke pengerai. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Sarawak dekat ngelatih ke pembansang sektor mineral. SPR Derima 18 siti bantah ti berkawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawal pilih ungkup sita Kunsil Negeri Sarawak. Bintang Kecil 2006 udah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyanakan berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mentani.

0: Segulai sejalai.
1: Ya, jadi dengar dia tu kita mula baru dengar ke YFM Limbang Kelenggau Dominic.
2: Okay, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Dia sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mula ingau aku di Sada Hari Limbang.
3: RTM.
4: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Kita kat Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program main asal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Jadi selamat lemai peningat semua, selamat kita bagulai baru ba main asal ba program main asal kita ke sekali tu. Jadi ba program main asal kita ke sekali tu aku dekat ngemai kita mendiang ke Siti Pantun Ari Puan Katuan Anak Belawing Ari Rumah Jampung Melaban Ulu Limbang inya pantun sayau. Kita terus ninga ke pantun ke munyi tu.
3: Hamlan atai hamlan nadai nak ngasihnya aku mda lubak denang aikan kebatanya udah nona aji jarman karam nasubalunang ya kakak kediri depan da kapal pulau kejang hukai ngai aku manyade wai dan juga kita nandai badi ngai nyamai tuai badi nambram banati kami rino ke maruni yang tak dalam terus kami rino tak ke sekuat dan buntuat kena yang welintan ya ai mata kuagai gila nanya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sekali aku ay menyadik nunik dek berduan nuan nampak nanti aku bangga maruni dati dan siang dah dalam maka aku menyadik wai udah lama ngai kun tepuk selama itu dah buang geman acik kami reno sepik asak makai umik muluang dah tanam ay iruap ay anyuat kami reno iruap asak makai rabuat tubai wai laban nanti aku bangga maruni dalam mati dan siang ururan tubuh lemeh aku luna umahnya dek mangan ambiat nga orang ambil munte dan tapayan ambil cite nyebawar ginte datuk ambil cite bawar dan kena kami rindu akan sengak bubu dah tanam kebetanya aku tan dalu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau diau de danau lepuang dalam tambah kuai kuai aku manya de wae orang agak tengah bubu darnam dialu de tencang ke kami rindu buah jabang de bere aku nampang abram ciko nadai matang purau kata man tengah de bubu darnam cita ya ke ngemtan kakerangan nyata dek lunang nangal rajang tak bayak ke kenyawa emangnya dek saya ke kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyeru dahulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ugru nyamakam namanya beguai guai lempuang tubuh saya ku lunang asingai karena orang ngagai balana aku terus baru mantan camaru ngakita nyerah aku madiu beda orang itu bak da duduk da batu mangku bulan labannya agai utan kelamaan nyam nyadek lunang apa cerang ada bukit tetibang nak ge gaku saya kenyak wai manya dek saya ge aku mendak manu bir yang kita orang laki jauh sangayan ke batak kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar agi benang redam iko nyemangat marundo ngacu kedengok bulan bersimpan langai nyemane hamai de malai da tikai kubur wenang nyarinya bagua gua lempuang tubuh pangai kamurino kamre ngoi ge ase merek erat te umpan. Tang carito bedau mea terjuan hari pendepan ngea lunang. Agau langang bintang. Tak semak. Aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyauli ulu nunyan. Nyam aku minta tuluang mabuang seduai cibu awan. Minta tekau ke jayau pucau lalengau rebasa malam. Mameka bisa kena kami rindu merek lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejau sengat. Adara rintau nganya tada lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki disimpan aku dalam karungan. Tada luna aka langang bintang. Nak gaku saya kenyak saya oge gaku ay menyadek. Mendapa rau ngakita orang laki tebadah maruno. Mengkang salako panyai samilan tak sema aku tahu dia hilawanya aku ngaji aku beliau balai seduai beliau jan asuhnya di satre nyawa emanya de ari jai berungwar hujan 8 hari 9 malam 100 tahun 1000 bulan ame dap sai mai sungai ngapok lanai danau tempran ame danyut perahu kita orang laki kejak jepok panyai samilan. Dia nilah aku ngapuang genar ngayuang dan nangah mujuang urung lepuang nangah bawan. Bagu ay aku menyadai uai mai pulai penyakai panyai rumah panjang panyai basimpang. Datang dia lu beli ke kami reno mas kuri kuda samilan. Ada uja kaku derangkan resak pada gagangnya metebarumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngamaya badah memelantan kena kamerino ngangkut papan undan barang. Menyanya dek lunang buah ama yang kabang. Dan aku sayau kenyak. Sayau gek gaku emanya dek mendak sakirian agian cincian kelima pemata intan. Nah kita lelaki kita rendah suat dah tunjuk jari kanan tak aku semak aku bisa duit elawai nyam aku meli cincian sekirian mah mata intannya kak kami rindu melinya dia tau amnya dia aku bangat untuk damani duit simpan nanti semak ya betau beli urah buka elamanya dia wah itu nyam aku mai berada inai aku karuang panyimpan ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat ngameka bisa kena aku meli sekirian lagi yang cincian bermatain tan. Kita nani ngasa dadu dia atau manya dai ediu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ay englan nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sana. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijan. Nanti aku ambunuh aku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ribut rawan. Nanti aku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Nanti aku ametutuat ku jako lawat kami rindu sehingga nak ribut kacepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran. Kakaga lima mata intan ngoleh kenya ada perintian mandi ang tebiak pulau bulan. Saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang.
4: Lobi jaka di ayah pengilima kaya.
0: Kita kat ninga tau.
5: Ya inai kumayang.
0: Nanti kita kak. Ingat meh program men asal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Hanya tadi peninggal semua pantun sayau Ari di kedatai ke Puan Katun Anak Belawing hari Rumah Jampung Belaban Limbang. Jadi nanti subak nanti pantun mayo ada pantun untuk kebenar ya, pantun hari Puan Belawing tu ini. Puan Belawing tu tadi laban kami dua anak sudah ngerekod tu buat program 34 lalu pantun itu berdau dikeluar ke Bak Sada hari Limbang. Jadi ngarap ke ini tu semampai gerai lalu munyi kuya lebuah kami ngerekodnya tadi nentukan jadi kaya nak baka ke nyawai ke agi biatang syukur ia uliah datai ke konti mainnya lalu ngerekod pantun. Jadi ngarap ke bala bukai ke Limbang lebih lagi ke bisik nemu bapantuan ke orang tuai-tuai tau madah kaku engkau bisik kini kelimpari pantuan main-main lama ke nak kalak didengar orang rebak baru dia tu boleh di dengar atau ke kita tahu bertemu dengan aku kini sebelah pasar dia bertemu dengan aku tahu madah kaku kita tahu nama tu kita ingin ngagak temu janji tahu ke kita boleh ngagak rekod di konti ya nyari ngarap ke utainya di rekod lalu boleh didengar ke rebak dudi lah oh, ya tadi ngarap ke balap ninga rindu ninga pantun sayau hari Puan Katun Belawing ya tadi.

Ya, begini tadi peningkat sebab lagu dari Jonas McKean terlebak ke diri kita nak ke diri sebenarnya kebenaran peningkat laban aku bisi merindang kita ba awak sadari nimbang belah dari pukul 6 lemahnya toge pukul 9 tajak pun kita ke diri uji tune ke radio kita ba perkongsi YFM limbang nanti hari 4 pukul 6 lemahnya toge pukul 9 laban lagu-lagu ke di tebaku nak cukup mana nak cukup steady kelimpah haru aku ngeluar ke program ke cukup mana dia kena merindang kita ke lemah itu nanti yang hari 4. Jadi sebenarnya kita buka peningan semua 8 dia tu jam kita pukul 8.20 minit lemai. Ianya berkawal engkau pengawak ke dekat dia aduk ke di Limbang. Ianya Agro Tamu Benamit 2026 ke diatur Komiti Tamu Benamit Limbang. Engkau sawup hari Majlis Daerah Limbang. Jadi bulan 10 tu ilah. Pengawal tu dekat di aduk ke 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi Badewan Terbuka Nangga Menamit. Jadi ngagai kita ke Ulil Limpang mayanya ila tahu dah tai ke tamu Menamit mayu macam utai ke dijual bulu babas macam-macam laban di Limpang itu bis lagi musim buah kita tahu ke Menamit kena 3 bulan 10 2026. Jadi berita ke Siti tu yang berkawal engkau berita dari Gereja Roman Katolik. Jadi tahun tu diosis Miri nyambut ulang tahun ke 50. Ti udah jadi rumah Tuhan engkau rambai jaku. Bertolak ke tempat yang dalam. Into the deep tau ke dekat mansang agendor ti dalam. Bak tu bisi dua bengkah pengawak ke dekat di adukar. Dekat di atur yang bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi ke terubah. Pengrami makai lemai dikena merit terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor Eastwood Ville Golf Gau Club Miri lalu reka mija 800 siti mija arti RM80 siko jadi penerang ke silia kita tak telefon ngagai bro Nelson atau ke brother Nelson balu umur 011-1008-3980 ngau pengawak kedua misa kesyukuran kena 10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di lawas jadi terima kasih tegi pengerami ke dekat dia aduk ke di Limbang ianya pengerami ke disebut Ari Bukit Mas Limbang jadi betul mayuh bengkah program tau ke pekit ke bisi diatur ianya siti Ari programnya International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat dia aduk ke bak parking lot 777 kena 4/10/2026 ianya hari Minggu jadi ingat ke kita ke selalu ngau orang fun run kita tahu ngerjista ianya pengau ngerjista 5:30 pagi jadi kenyak tadi tiga bengkah pengawak ke bisi nyadi di Limbang dalam kandang ke dia tahu.

Ya, jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke BC di anjung kita ke lemai tu di YFM. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngintu satu sari ni yang angai anak ngalungkung. Jadi pesan datang dari Brody anak angai. Jadi dituju ke kabang belayan berpes satu ngepes dua batang air. Lebuh antu batu berbini atas ngap batu berbini baru sekayu air lemana baka ba kapu ulu kapu ili lepung mawang atas baru sekarang skuam. Skuam kenawian sebang danau bintulu miri batu niah peninjau tapang pu punggau lu sumpah engau deluak batang air. Jadi pesan tu minta kita datang ke gaya rumah tunai dan bengap lubang tu lepas dekang itu satu sari niang angai anak ngelungkung kena 26 hari bulan 9 2020 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke situ tu pesan datang dari tu dah tadi ni. Dah disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu pesan kata sulit yang meriah nak selan. Dekam ada ke pengawal kata sulit yang meriah nak selan. Asal dari rumah tu rumah lumpun rantau tekan uyan kapit. Ke dekat dia adu ke. Ianya nguan ulit 26 hari bulan 9 2000. Aku nanduk baru ngetas ulit ngau main terbalu dekat dia aduk ke 27/9/2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi pesan tu dituju ngai kaban belayan hari Kapit rumah Linggi nang Jelayan Sungai Skroah rumah Serani Sungai Skroah rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Skroah rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skroah rumah Sebesta Jimba Rantau Sejambu Sungai Skroah kaban belayan hari Goh Menuan Kapit. Gau semua kabar belayan sekayu ais keruah pasal kapit kenda Allah dirintai ke nama ditu kengelala Nia Maria anak selan dibinta sama datai ngagai rumah anak niang nombor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir di Miri Penerang Kesilia. Kita tahu telefon ngagai kupa anak nyalu ba lumur 011-6868-0746 tau ke Meteo Mumin anak nyalu ba 013-813-6354. Jadi ke Siti tu inya berkawal ngau seminar ke ibu bapaan SMK Lebuan tu ngau program outreach STEAM tau ke STEM TVET ngau silang budaya pendalaman Batang Kari 2026 kolaborasi tau ke begulai SMK Lubang tu ngau SK nanga tibu bersemai ngau komuniti rumah panjai nanga sepaya. Jadi pengak tu dekat dia duka 26 hari bulan 9 2026 ianya hari 6. Jadi mayuh pengawak ke dekat dia duka ianya segmen silang budaya pengawak mandang ke Ramban ngau Dikir Barat lalu mayuh gi pengawak ke bisik dia duka berserimbai engkau pengawak ke disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu peningkat semua pesan ngetas ulit datai dari Suma nak belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalan Uyak Sibu. Jadi pesan tu menuju kabar belayan di rumah Jonas Nanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing rumah Rubin Merapuh Nanga Suau kabar belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud serta kabar belayan di Batang Balih, kabar belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik serta semua kabar belayan kengelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suman atau ke Indai Bat kena malam 25 hari bulan 9 2026 hari 5 nguan ulit lalu deka diketas kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu nyuak ke Enta Balu. Jadi kabar belayan ke naklah dirintai ke itu ngau sebarang alendo diau kita dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 di itu ngau ngintu pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke Enta Balu. Jadi ni aja berita ke sempat dibaca aku ke sekali itu kita terus berperindang ngelagu ke nangkan ketau.

Ya, aku macam tak ada ke pengawak ke bisi dia tu berserimai dengan pesta hari Bukit Mas. Ianya pekit pengelandik berapi atau ke pertandingan masakan kreatif. Berserimai dengan hari Bukit Mas di Limbang ke dekat dia aduk ke MP Theater Limbang 10/10/2026. Jadi dua kategori ke bisi di pekit kenya pekit sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi program ke bisi dia tu ngaga kita ke landik nyumai tau datai maya tu ila. Jadi siti lagi pengawak ke dekat dia tu berserimbai ngau hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 berserimbai dengan hari Bukit Mas. Jadi pengawal tu dekat dia aduh kan 10/11/2026. Jadi ke Siti tu nya pekit Amateur Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat dia aduh ke 16/18/10/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Jadi gaga kita ke rindu meda orang ke bertumbuh orang busiang atau datai mainnya 16/16 untuk agi 18/10/2026 bergelanggang tinju semak ke Dewan Suara Limbang. Jadi ke Siti tu nya berkawal dengan pekit content creator. Kita ke rindu ke agak content atau berita mana ianya explore Limbang Tourism Spot 2026. Jadi batu penganjur bisi meri kita fokus tema Limbang Tourism Spot bisi 16 bengkah nur kita yang tadi ngambil konten ianya keterubah lumpur berbuak Kampung Meritam, JT Sentaba Kampung Tiambun, Tasik Mas, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebungo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Legari, Gemilnia Homestay, Lapangan Rekreasi hingga Museum Limbang. Jadi kebendara mayu nuang rindang kati ngerinduk kati di menua kita tu Limbang, menua kita di Limbang tu kebendara. Jadi atur atau kesarat pekit kita buka dengan semua warga negara nadai had umur pemega akaun media sosial mestilah ditetapkan ngagai publik pemega penerang kesiliak kita tahu bertelefon ngagai Azrin balumur 0178550862. Jadi ingat tadi berita ke penudi

coming up ramai tau kelimpah kita ke dia di Limbang tau datai mainnya ilah. Jadi kita terus sebab perindang dua itik lagu ke uleh ngerinduk hati kita, ngerindang hati kita sebedau kita ninduk ke diri engkanya kelalu tumu kita ninduk kita dik agi bergulai dengan aku yang tau agi pukul 9 malam.

Ya, yeah, lagu dari Ricky Hujan bergulang kau Jacinta Olivia hampa ruji arti lagu kedua penudi kita sebelum kita nutup Sadari Limbang. Terima kasih Mamayo. Agak kita ke bisa bergulang aku pengelamat 3 jam dari pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam jadi ngarap kita terperindang kau lagu-lagu kau dah ditebah aku kau sekedar berita kau sekedar program ke bisa dikeluar ke aku sebelum nutup untuk penjahat kita di YFM Limbang. Lagu penudi kita hari Ika Saiful. Ya, ingatnya selamat malam semua. Harapkah kita boleh bertemu baru.

0: Kerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 24 hari bulan 9 dalam tahun 1966, diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru, Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu, Pengulu Tawis Lee, 54 tahun bersumpah mangku pengawal, jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua, Ba Mua Gubernur Sarawak, Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawis Lee nganti Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawis Lee siku Kaban Kunsin Geri tinggari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayu macam bidang yang kaum kalak jadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal nyadi pengulus Simanggang bat tahun 1963. Ia dipadu kenyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bat bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngau Utai Tumbuh ngau Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tolon kadazan rusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akik ca kenya.
8: Kok lok menanam.
9: Oku nyaa bidayo.
10: Ambo orang Kelate.
11: Wo si Huaren.
12: Nang ira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
4: Bersatu Ari YFM.
13: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun Ari Angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. jampat nganjur diri berubat ke klinik atau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja kan.
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dah ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, dah dainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dika.
0: Kediri, nak patut nak mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dan yang itu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tau ni. Nak mau teka bisi itu sih. Salung erok itu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh. Oh. Anak nginsap lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Okey, kita akan gini dengan kami. Tentu ya, Pemerintah Malam Baru Muka Radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, di Bandar Kuching, tahun ini kami hanya 101.3 FM. Nggak lagu ke di Sada Devini David Ngau Ganing Asan Ngiga Jerky ke Bandar Miri. Lagu kedua udah kita pindah ke lagu ke di Sada Masterpiece Ngau lagu Sidaya Menyadi ya. Okey, di sebenarnya ada penanggul dah lagu Rudy Peter lagi dekat mic kita. Mending ke berita ngelansa program ke bisi dekat diatur kami. Enya pekit ke penudi ya, Bintang Kecil. 2026 gau pengari kami. Nangkan kita lagi Ken Michael. Udah bersedia di sebenarnya ada penanggul ya terus. Ninga kami Pemerintah Malam ungkep ya malam tu. 24 bulan 9 tahun 2026 engkau lagu ke disada Rudy Peter nanya ngapa.

0: Okey, sudah bersedia pak talian lawan kita dia tu ya. Pengeluar program kita Ken Michael dengan mic ke berita ngelansa berkaul ngau pengawal kedekat dia tu malam pagi lah ya. Ianya final bintang kecil 2026 ba auditorium P. Ramli RTM Kuching. Malam tu sesi latihan terus ngau pengari kami Ken Michael. Hello Ken.
1: Ya, hello to you.
0: Ya, terus ngau berita nuan di auditorium P. Ramli di Kuching.
1: Terima kasih Matthew apa konti YFM malam tu. Lalu pihak mengah beri selamat malam dengan semua balap peninggal. Malam tu aku ba auditorium P. Ramli benang diatur megah ianya full rehearsal atau ke raptai penuh bintang kecil atau ke BK 2026. Ya kalau pengawal ke amat atau ke live pekit ke penudi atau ke final BK tu diatur malam ialah hari 25 hari 9 2026 ya. Lalu berkongsi bimbit mengangau balap peninggal kita malam tu berkawal dengan pekit BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalist juga berpekit kalai tidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair hari Negeri 9 Muhammad Rizaril Indra hari Kedah Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Ros dari Pulau Pinang, Kristina Izara dari Sabah, ngau Nur Ariana dari ke benua kita Sarawak ya. Lalu tahun 2026 semoga genap tahun ke-40 pekit bintang kecil tu diatur lalu Siti Utai yang ke dipelabak ke dekatnya di antara perkara di Renokasi sebab edisi ke sekali tu nyanya final pekit bintang kecil tu dekat gayan ke konsep spectrum music ya ke dekat mandang ke maya bengkah karakter pemanah vokal tau ke sada Jawa serta megak gaya pemberitang siap ikut raban finalist. Jadi lujung semua anang nak ingat meda pekit final bintang kecil 2026 malam ialah pukul 9 malam bisa ditabur ke terus buat TV2 RTM klik platform media ramah RTM. Lalu kita ya ke ulih datang batang suku lah. Sebagai RTM Kuching malam ialah begak. Mua auditorium P. Ramli di tu. Bisa pengawal berjual barang pemakai. Ke food festival Havoc Bintang Kecil. Jadi mayu bangsa pemakai dekat dijual lemai lah. Limpah rimedak bala finalis lagu. Kita megah ulih nyepik pemakai. Ya ke bisik dijual buat food festival Havoc Bintang Kecil. Jadi sekali lagi nesau belum ayu anak lepas ke peluang datang agak auditorium P. Ramli RTM Kuching pada pekit bintang kecil BK 2026. Lalu agak kita ya ke Jawa hari luar Kuching Sukuang BK 2026 duduk berbuat TV lemai lah pukul 9 malam TV2 kita bisa live bintang kecil BK 2026. Jadi selamat petiu. Tu dulu. Dekat tu dulu report berita ngelansak tu kawal ngau pengawak malam tu ianya raptai penuh BK 2026 mulai baru gagai nuan ba konti YFM.
0: Okey, terima kasih Ken Michael ngau berita ngelansak ya bekal ngau raptai penuh ianya pentas final kita bintang kecil 2026 ketika diatur malam pagilah ke bendaria ba auditorium P. Ramli di Jalan di RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kitab Diatu Menu-Menu Yang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, YFM Sekulai Sejalai, pemerindang malam kita 4 jam ke terubah ya. Okey, bersama pukul 10 lagi nabur ke berita malam. Kita pergi berpindang gau kami, berpindang gau terdapangan, berkalian gau DJ MATU di Kaunti Nyentuh Ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, gayari kita keluar ke upis meteorologi Malaysia untuk biar malam tu engkau tu mu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di bagi Nua Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulung, Gau, Kapit. Angin di barat Sarawak ia berpuput dari barat laut. Enggak pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut enggak pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Agai tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Yang kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Agai hari kita berikan pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh ia 12 jam dikeluar ke upis meteorologi Malaysia. Okey, berpindah lagu di sana Jenarino Jeroki dengan lagu ya Lenyau Temaga berganti pirak kedagi Hasnol dengan lagu ya Laguku Untukmu. Udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu biar megah berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Pergelan Sejarah.
1: Jam kita ada terbekal 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 24 hari bulan 9 tahun 2026. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak mesti setipak engau pengen numbuh ke infrastruktur perkara runding dikenan renak ke Raban Bangsa ti berpenemu kreatif serta ulih napi ubah Permia Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah pemansang modal mensia berguna amat dikenan nentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus diperjalai dengan pengawak ti nguasa penemu teknologi engau innovation jaku yang dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengaruh menjadi ke pengurami literucha Sarawak 2026 di Miri. Kuya budaya maca ngau literucha oleh nerenak ke rundian ti critical imagination ngau penyiruk kelimpahnya di medium dikena meruti ke identiti ngau penelebak rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng megap merangsang menyuhagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ti ngemarat ke jerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambil bisik diangkat ke ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang ke nyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu arinya ulem ripangkak ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisi dituak ba pengawaknya pengurang itu dikarap ke dekat terus ngerembain jadi pelasar numbuh ke Raban Bangsa Sarawak di Maca, Berunding serta Nengkebang. Opis Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM nagak tahu ngada ke 50,000 ikut orang ke Landik Ngibun lebuh manggai bak tahun 2030. Inisiatif itu mengukur pengawal ngerembai ke latih hangin itu ngau kerjasama institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Menteri ya, Datuk Seri Nancy Syukri Madah programnya berengkah engkau 400 ikut penyerta pada tahun 2024 lalu tahun tu target 2,000 ikut penyerta diambil nguluk latih. Sesi latih ke terubah ngawul sidak tiga ba institution UPIS Menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia manyuh kerjasama megak dikerembai ke begulai ngau universiti ngau sektor luar dengan ngangkat ke model latih ngau pengelandia ngintu timungkur suka teori ngau praktikal. Ia berjaku ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke pengurami apresiasi 2026 anebiak pelajar nyulut sekolah secondary teknik sejingkat SMTS di Kuching. Visi 177 ikut biar SMTS nerima anugerah bak penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kokurikulum. Sekolah Ribara Jaga UPIS pelancar pelilih serian lunduk ngau kenawit dekat ditutup sementara nyentuh pagi lah. Pemutus itu digagak ke Tegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat ndak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli Madah pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berdiarinya sesi ngajar ngga belajar barumah PDPR dekat dipejalai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang datang ke penerang itu lebuh di telefon RTM tengah hari itu tadi. Sekolah di Pelilih Kenawit sudah ditutup kenyau hari-hari satu itu tadi. Lalu sekolah di Pelilih Serian Gau Lunduk ditutup berengkah sehari itu. Sekolah lelaki berumur 52 tahun mati dalam berdesah berbadi jalan alun tinuntung 4 buah entukar di Simpang Traffic Light, Jalan Cana di Kuching Demalam. Ditiah ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk. Penusahnya nyadi pukul 7.50 minit lemai lebuh mangsa ke dereba kereta sedan dalam perjalanan menuju ke Puak Mengguri ngelantak 3 buah entukar bukai. Mangsa ke balat bakal Bak Palak ditetap ke Raban Perubat Bebadi Nyawa Bak Palan penusahnya nyadi. ACP Alexan ditetap ke kesnya ngagai media di Kuching tengah hari itu tadi. Kes di Pansia di Baru Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menyunjung ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 4, 24 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24.9 dalam tahun 1966 diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua ba mua Gabenor Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangkuk pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunci Negeri tingari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak ke Besai bak mayum macam bidang yang kaum kalak jadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal nyadi Pengulu Simanggang ba tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya ba bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan Betul kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mas Safid Premier Sarawak Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloninkan Betul. Masuk nadai berbayar.

kita ke rindu ngagai finalis kita Jonas Yuni Aman rindu ke lagu yang megak tahu undi ngicak ke menang ungkep ya. Okey, kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang ACSJ ke 9 ya. Pentas final akan dibuka di Betung 3 hari bulan 10 tila ya. Seribukan berita bekal ngau Sarawak ku sayang Betung kalai pengawas senam aerobik Betung berekod ngau ngohet sikai nyerumbak program SKS di Betung ke ditagak diatur kena ke hari Minggu tu udah dikinsil kalai pemutus di gagak berindah hari Jaku Lalau hari upis pengerai bagi menua Betung ya berduduk hari penanggung sebuah nasab ke agi nyadi di menua kita di tu ya tajak pihak pengawak ngau aktiviti buka hari baru program tu dekat di pejalan lain nitiah ke atur ke udah ditetap ke kalai program SKS bagi menua Betung berengkah diatur pagi lah 25 hari bulan 9 nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9 di semoga dibuka ianya mini county RTM bagi kita Iban dia pengari kita ke bisi udah ngagai menua Betung okey ianya buas kita Edmond Langgi bergelenggau Dano Steven gau Min Meliza okey tahu betul bunga tidak ya bak mini county RTM hi engkau bala penyampai radio. Okey. Lagi aku singgah ba FB kami maca sekedar peminta ke udah di post sebala kita mendingkan lagu ke dipinta peninga kita malam dulu lagi hari tu ya mayar utang dulu lagu di sada sandai. Engkau lagu ya udah kalak sangkai ba hati. Kedua lagi tersang band sanggup.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuk beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang merik. Kadang sida yang punya buat di mail atau bawa bukai nak ku nyual berketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Terbesang band sanggup menjam kita. Ya, 10.29 minit malam. Okey, bulan pagari FB kami. Okey, minta lagu Rahmat Kekasihku. Kena beri nak dirimpu pada kaban FB Alex Delta Bina Watabarau Apai Lambai Jumpa selagu Pulih Masing Boniface IP Sindu Nedi Shasha Manda Emilia Sam Gapala Kebukai Meh. Terima kasih MA Kokia Song Jong Sama Rino Mega di Tuba Ulu Sebuyau MA. Minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Kena beri nak Isan ya, di Lingga Indai di Sibu Zilahani Emilia Richard Maribon Martin Richa Unup Rosliau Jepas Lagun Stamos Stivis Jela Ferijang Denal Pulih Masing Ibrahim Marwakib Patrick Sinchan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Engkau kabar-kabar FB Engkau peningat kebuka Mega Ngarap ke Terperindang James Nguyen ya, ya, selamat malam MA Kekia berkongsi ke Siti Jaku tu Engkau peningat manyu. Kadang-kadang orang ke pemadu semak engkau nuanya tak sedar ke nama reti nuan baia ana nganti peluang ke perfect Nur Nuan madah ke I love you. Terima kasih ya ku meran bisi batisi nuan jakunya nang dekat semampai jadi ke kenang ke kia. Terima kasih ya udah berkongsi ke jakunya Jam Sinu yang di Betung. Okay, selamat malam Mary Manta. MA minta lagu Julita James Pengurindu Pengujung Nyawa dan Merindah Dirimpu Engkau semua kabar-kabar kenglalam eh. Selamat malam ke kia. Malam selamat kita megak selamat eh. Okay, Mario Pawi nyak ya di Semunjan MA ya salam manis yang semua peninggal kita yang minta lagu Daun Hilang lagu Pengurindu Tuci. Kena merindah semua kabar-kabar kenglalam eh. Ngarap ke semampai gerai berjimat maya ke mindah hamba luar laban menua kita tu agi bersebun ke kia. Terima kasih Mario Pawi kaban kita ke Besi Juan Carta Kenyalang tau datai baru ujung minggu ne. Gary Min Mega MA sama juga sedi konti minta lagu Anthony Usan kena merindah dirimpu engkau semua peninga peninga kita ke malam tu ngarap ke terperindang biah-biah mega sinyapa ngarap ke semua kita nyagrai berlama minta lagu Dayang Bintang ke kia kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih. Okey, lagi aku ngujingi gak lagunya. Wah, kita menikah lagu Rani Pad dulu. Enggak lagu yang tua seminak berpangan. Ada aku enggak mahal. Dan yang menikah lagu lama. Penyanyi ketika di Kangau berpentas final ACSJ ke-9 kita. Roslin Jati Biang. Tang lagu yang berpadunya enggak Michael Jumat. Pergi setahun aja. Tak sudahnya mending ke lagu Rani Pad.

0: siapa juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lelengau asai kita dengar lagu-lagu ke berentak lama atau ke retro ya. Okey, Rosalind Jati Biang, Michael Jemaat pergi setahun aja. Di Ipoh Perak siku, lelaki ke udah tuai umur diriput ke kritikal. Udah itu tadi, diberita ke Labu Hari Ringkat 3, bangunan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Sorry tadi, nitia kebenaran dari Kepala Polis Daerah Ipoh hanya Asisten Komisioner Muhammad Najib Ramzah. Sida ia nerima kangau berkaul ngau kes tu pukul 2.30 minit ngali hari itu tadi. Kalai lebuhnya siku sekuriti ke gawat bedia ya, terpada ke lelaki ketua umur tu kira ke nyelai ulah ya, nampuang yari belakang tanda muka-muka medak itu tadi kira ke Labu Hari Ringkat 3 berumur antara ya 60 nyentuk ke 70 tahun nadai ngembuan dokumen pengelala diri tang itu ditetap ke Perana menua kita itu ya. Kalau mencari manyu engkau jemsi lenyau kawan pelayan taung natai ke penerang agai Indo Upis Polis Daerah Ipoh guna lumur 05254-2222 iaitu benung diperubat ke bak hospital dia ya. Macam-macam utai ke nyadi anak alu kusut rundiang neh. Miss Bond Francisco John enggak lagu ya bertenggau ke lalau tuai kedua lagi NK Yonggai celap celapangan.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Tau ke nganjung dirimpu berubat nah. Ngejak ke sama gerai. Okay, singgah berubat FB kami. Dennis Long MA minta lagu Andrew Bunny Jam. Sebuah hati dirampas orang kena merindang dirimpu. Engkau semua kaban ke ngelalameh ngarap ke terperindang. Pemegang BBF Sadung. Selamat bertugas MA yang minta lagu Edmund Lim. Selampai pengerindu. Kena merindang semua peniaga kita. Engkau kaban belayan meh kekia. Engkau semua peniaga kita kepada tindu. Ngarap ke terperindang. Felicia Glenn Mega ia minta lagu Florian Hyde. Kaul antara tua kena merindah dirimpu. Engkau kaban-kaban ke ngelalameh ngarap ke terperindang. Sindon Eddie di Marudi MA Ninganuan yang minta lagu Anthony Igu Anthony meligai pengerindu kena merindah dirimpu. Kaban dia Wiki Report Dublin Kebangja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stevis Jelov Meribun Martin Peter Tingkau Kujam Jeffrey Jeff James Anyau. Engkau semua peninggal kita serta peminat grup peminat YFM Station pemerindah kita ngarap ke terperindang. Jessica Itan juga bisi nyapa hai di bau yang minta lagu Christopher Kelly kena merindang indah biak ya inam jimbat di kampung Pisau Krokong. Engkau peminat setia YFM berselampur menua kita di tu ya sama nyaga pengerai ungke penanggul sebuah nasab kagit nuntung menua kita yang jam ke dia tu ya sama tugas ke Nuan MA. Jangan lupa untuk bahagia sigi amai Gary Minbega bisi nyapa ke malam tu MA minta lagu Anthony Usan ya bisi berlagu buat jam ketiga lagi out Roman 3 wine kita kena merindang diri bunggau semua kaban-kaban kenglala ngarap ke terperindang. Okey, lagi aku nyapa baru bala kita FB kami tahu post buat dia sore kita ke Agi berperindang nyentuk ngagai penghujung program pukul 12:30 malam. Siti Agi Anita Nawai MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang dirimu engkau semua peninggal-peninggal kita kaban-kaban FB ngarap ke semua kita nyak semampai gerai berlama kekiat. Terima kasih nebah lagu lama lagu di sada Andrew Bunny James dipinta peninggal kita tadi ya nyak ya buah hati di rampas orang jam ketiga romantika wine dipun kita engkau langgu hari Gwen sanggup aku.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
3: Ingat, pitan ukai. U-turn.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyamil taiti pemadu berguna.
5: Pesan penyiru tu, Ari YFM, Miri.

Jam ketiga pemurnian malam kita Romantika Wine. Okey, 11:08 malam. Okey, nyapa baru pendengar kita di FB kami Lengunai 9MA Meningan Wan terminta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglala. Terima kasih Clarence dan Cundang Begak minta lagu meligai pengurindu MA kena merindang kaban belayan kau semua pendengar kita kepada tinduk malam tu Mark Rabung Alap Begak di Sibu MA semampai dengar program kita tang nadai kalak nyapa ke KIA minta lagu Harapan Mersis jauh disayang kena merindang semua bala-bala peninggal aku dah nyapa malam tu baruai kita ok pemegai peminat-peminat program genggam semangat ke kia kaban dia cikgu James Jonas Tulang ngau kaban-kaban kebukai meh kesuah bersapa baruai komen maya program genggam semangat ke kia dengar kesemuanya terperindang. Terima kasih. Okey, Gerunsian Antabang Mega minta lagu Johnny Aman MA kena merindang. Sidak serumah bak tuan rumah santuk di Kampung Empaliang Pantuk ngagai nadi sebilik di Taman Malihah ngarap ke terperindang. Okey, tindak jenak malam tu. Terima kasih. Catherine Robin sama tugas MA Cheng Suni Sada Unji kasih nyapa ngau Dublin K. Baja MA selamat tugas di konti Richard Unup yang minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah dan Merindah Diri Bunggau Kaban-Kaban FB Ningan Nuan di Jalai Simpang Semunjan. Terima kasih. Sama lo gaya Alistair Cibain di Bintulu Gimendingka program kita yang kena 97.5 FM menikah lagu Ria Anthony Usan gaya lagu yang dah ulih aku ambuk dulu lagi Pompey Chloe penulis kita ACSJ ke-9 gaul lagu di sadaya di empu nuan siku romantika wai kita diteruskan gaul lagu Rebound Don't Close Your Eyes Tonight Don Denver merindang kita di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai nona ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh ditu. Tunuh ku teh ditu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku teh senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah tunggu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

John Denver gaul lagu ya Don't Close Your Eyes Tonight. Okay, romantik awal kita ungkap ya malam tu. Okay, ngarap ke sikumaga pelanda menua kita yang jago pecut. Okay, Muhammad Azim, Muhammad Fahmi tau tulis ke pemujur. Udah ya, mujur nyingkang ya guys. Semi final ungkap ya acara 100 meter lelaki bak Lumba Asia Aichi Nagoya 2026, iaitu kalau menang Midul Engkeraju bak edisi Lumba Sebaka tahun 2022, kalau bak pekit ke diatur sehari itu tadi. Okey, bak renggat tisih ke 50 yang keterubah yang nembuk ke pelandak 100 meter dengan timbuh masa ia 10.17 second. Bak pekit ke dibuka Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ia abang muas sekali ditangkan pelandar benua Singapore Mark Brian Lewis, abang penduduk kedua. Engkau ketiga pelandar benua Taiwan Yang Chun Han. Okey, sikut lagi pemikir kita muncul dengan nyingkang bak renggat semi final ianya Muhammad Umaira Subri. Okey, ngar ke tau boleh midul nyingkang ngagai renggat final ya. Okey, kita yang agak berperindang sudah aku nyapa baru bala kita ba FB kami dalam romantika wine kita lagu di sada Ben Peter Jakub Bola. Kedua lagi Umbrella Ramalanku Benar Belaka. Selamat malam ngagai DJ Brenda untuk meninggalkan program kita hanya ya. Okey, bila jumat lebuah ke driver terus ngau kami tentu ya romantika wine.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Sound 99.8 FM.
2: Sekulai sejalai.

Zarul Hari Rabban Berlang lagu Ramalanku Benar Belaka. Okey, Indo kena senyap ke malam tu. Selamat bertugas MA yang minta lagu. Kena ia merindang Michael Bung, Ijau Lang, Maribon Martin, Emilia, Amy Richard, Serina Senajana, Shasha Manda, Viviana Robina, Juniper, Roslia, Polly Mousing, Dublin Kebaja, Pita Tikau Kujam, Jambang Etul, Sojasa Marino, Michael Elmi, Gau kawan-kawan kebukai Panjai Rintai Badia, Gau semua peminat YFM Iban ngarap ke terperindang. Terima kasih. Pihak megang Juni Band visinya apa di Miri MA dengan Nuan yang minta lagu Ita Medin. Tak sempat utang dulu au kena merindang dirimpu ngau kaban-kaban FB malam tu. Mas dia nama selamat bertugas MA di Limbang dengan Nuan yang minta lagu Jessica Timah. Kena merindang orang ke di Kesayau dan tinggal gagai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win, Stanley, Christina, Juliana, Wati, Koni, Marina, Ibu Ayak di Lawas, Kebiri yang tunggal di Brunei, Miri, Serian Kucing, ngerak ke semua terperindang. Salam saya, salam rindu harian Mas Diana di Limbang. Tiga Tawai, kekia. Alex Delta Bina Watabarau di Engkelili MA dengan Wan minta lagu Mawat Dayang Bintang kena merindang animit di selulap betung bulan pengerindu di Batu Niah. Ripinyandang Alexis Debbie Biju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo dan Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Kau Debbie Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia San Valentino Polakan Stamos Civis Love Kau kaban-kaban kebukai meh ngarap ke terperindang Any tinggi juga sinyapa. Terima kasih yang minta lagu kena merindang Shasha Amanda Bulan Pemerintah Ros Liao Margaret Uncing Alex Delta Binawata Barau Stamos TV Love Keliang Temawang MJ Mami Sulu Datin Sulunggau semua kaban-kaban ke ngelala meh ngarap ke terperindang Mami Abah Sinyapa minta lagu Winnie Albert MA habis diganti Nuan kena merindang Margaret Uncing ngagai Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richard Unup Maribon Martin ngagai Nuan Megat selamat bertugas di Konti Madeline Wolfred Witi Nyapa minta lagu Meligai Pengurin kena merindang semua kaban-kaban kengelalameh ngagai Nuan selamat bertugas MA jangan lupa untuk bahagia CGMI Stamos TV Still Love MA selamat berkonti minta lagu Fred Alpa kena merindang semua kaban-kaban kengelalameh selamat berlelak malam tu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia segiamai. Louis Frankie minta lagu Florian Heart. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Ya kepada tinduk ngarak ke terperindang. Serini Chen dan di song MA Ningan Wan minta lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu kena merindang dirimpu kabar-kabar ke ngelalameh ngagai bala grup WhatsApp admin PWI peminat YFM Iban Kekia sidak ya serumah ngau semua kabar-kabar ke ngelalah berjimat pulai lagi Kekia Romantika Wai kita ngau lagu di sanda John Nicole Sanggam ngau lagu ya Karung Surat Berbungai.

Iya. Lain ke dituju, lain ke nerima surat nah. Henti ini sporting, aki sporting nak ngawak. Johnny Kau sanggam kau lagi ya karung surat berbungai. 17 minit lagi sudah aku lengkap ke program kita Romantic Away. Ungkap ya malam tu Sindon Edi Sinyapa yang minta lagu Meligai Pengurindu. Kena merindah diri pun meh ngagai kabar dia Ricky Ribot Nabin ke baja bulan pegawari Rosin kunyau ngau kabar-kabar kebuka ngau peminat YFM Iban Station pemerintah kita ingin harap ke terperindang Jeremy ke mengapa Sinyapa. Okey, minta lagu kena ia merindang grup FB ya. Okey, Balakaban, Lily, Sita, Sia, Indai Ajia di sebarang Alain Dordiau, Helena Lewis, Julia Vincent, tidak tu di Miri, ini Uni di Sabah. Gagenuan mega MA selamat bertugas di konti. Okey, engkau semua bila kita ke Sinyapa di FB kami kena sempat dilansa aku wai peminta kita engkau lagu kena sempat ditebah mega. Kira ke utang maya ke bisi awaknya duraku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita. Ya tiga gil lagu ungkep ya romantika wai kita malam tu. Scorpion Under the Same Sun. Kedua lagi Mr. Salem Jamal Abdillah Engkau Zamani Isabella 98 kemudian Sylvia G Pantah Suar. Malam tu kita belalak engkau hati ke Cukawia Lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu 24 hari bulan 9. Sudah kita ingat Dani. Ungkap ya pagi lah hari 5 25 hari bulan 9 tahun 2026. Ya terus sendingan kami tengah malam nyentuk ke 6 pagi Timang Kerbak Tawas. Bahkan selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Kita bertemu tengah hari 6.

0: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Dadayagi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik bukuna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ketisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9 Hari 12 Finalis ACSK ke-9 Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Hari 12 Siti Lagu Ni bagi lagu ke dekat Mike Pulai Trophy Lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang tau ke Popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita Peminat industri muzik Iban Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Terbilang Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

0: ranaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau ngenakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arimu YFM.

Maya Arido, Kitai Rindu Meli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai, baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereta kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sweet!

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maduk mayu munuh rakyat Malaysia sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundia pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tok kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawaknya duang tok ke berkongsi ke berita tindak amat buat media rama tok ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiap engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my entik bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta ndak nampung berita tindak amat, entik bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakup tangkan tu, hari komiti penyambung ngau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Liempu Luan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: PC. Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Selanjutnya, isi lagu rock.
1: Aku dilengkan keluhan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: turunkan.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu, ingat kenuan gai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejam.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kucing
5: 101.3 FM.

0: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerapai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runian. Anang dak berbunyi, di medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Suah medak troli dengkah bak Sungai Pandut, bakal bak supermarket Engau Mall. Bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepan tinggal ke bak nur nak. Ngepang jalai orang bukailah, nemu meh bisik orang ke ngumpul.

Tabik basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat, bak media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.skmm.gov.my. Enti bisi report senentang pengerkai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta endak nampung berita tindak amat. Enti bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Jakut tangkan tu ari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

dengan lagu Bak Yefon Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yefon tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

suahkan apat orang. Orang nak bisik kereta, Kak Meli. Orang nak bisik telefon culiak, Kak Gameli. Orang nak bisik kasut baru, Kak Gameli. Bisiknya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: apa? Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dah kapan siap ke berjalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Ninga ke WiFan 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa
3: Safa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 memadu terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSK ke-9 melatih ke industri Music Iban.

Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

apa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

som jag pågår i Gryggö Engelika. Jag tror bara att du och du rådde kommer in som att man pågår inga småbalåpningar. Jag tror att Bishop Nelson och Gassbo Langer i Gryggö Engelika. Jag kommer inte att ta samma dag nu har lama. Lalu sama sembiang waktu pagi itu, waktu kita ngepun ke pengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ke semua pemanah lah talo ngau kita. Kelebih lagi ke udah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoari siang hari itu. Sampai kita. Kami ngaku salah talo apa yang nak ngerual kudus. Kami dah salah dalam program, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami mampu tibesai. Penyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami dari penyai kering kami di amanah. Leberi kami penghidup timruan. Wakalah talot madu kuasa timadu pengasih. Ngampun kita. Muai semua penyalah kita. Meri kita hari. Ngubah ulah kita. Menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1. Lebih mayanya sidak murid datang ngagi Jesus selalu nanya siapa orang tim madu besai dalam perintah surga. Ya lu ngangau ke siku anak mit lu ngasuh ya berdiri bu tengah-tengah sidak. Ya lu bejaku enggak benar aku madah ngagi kita. Jadi kita tidak berubah menjadi maka anak mit, kita tidak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa yang maruah ke diri maka anak mit itu, dia jadi orang yang madu besar dalam perintah serga. Barang siapa yang menerima anak mit maka itu dalam nama aku, menerima aku. Jadi kita ngasuh siku residok ke mit, ke harap ke aku, berdosa, mana lagi inti batu kisar, inti besar. Dia tancang ke berkuang orangnya. Lalu ia dibuai dengan kita siap di dalam. Itulah menunya lembang utai di ngasuh minsia berdosa. Penguji nak tahu nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh pengujinya datai. Lalu nanti jari tahu ke kaki nuan mai nuan berdosa. Tetak lalu buai ia. Menahgi nuan tamuk ngagai penghidup. Nadai jari tahu ke kaki sepiak. Ari kebisi dua pihak. Jari tau ke kaki tanuan dibuai anggi api tindak nemu padam. Lontik mata nuan mai nuan berusaha keruk lalu buai yo. Mana lagi nuan tamak anggi penghidup mai sigi leko sigi aja leko mata ada kebisik dua igi leko mata tanuan dibuai anggi api neraka tu jaku Tuhan. Terima kasih ya kalah talak. Sampai kita Allah di madu kuasa nuan kengago kami mensio semua utai ke dalam dunia tu nuan gai medok nembiak nuan mati ketegal dosa ngau penyakit di tahun naban kenyawa kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati megok penyakit di tahun ngerusak tubuh kami kami bersampi ngadap nuan apai. Minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dan bernyata. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesar atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit di bisik dan bernyata. Nyalai apai kami di serga, selamat ke kami, resmu utai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpintok kami lama anak nuan Yesus Kristus. Di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan bako dalam surga kenya megok dalam dunia beri ke kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami re penguji lepas kami re penyai kerana nuan tiba mpu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu merit selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102 gulai ngabala kuaya Saint Thomas Cathedral.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gabalat mirah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang. Bala tidak laki, umai kekitai desai. Balat lantang hati, keban kekitai langgang. 30 hari, umai keodah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintae kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk genaka jaku, ngajah megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih pakai dudi hari.
4: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
5: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

0: Berancang.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita.
2: Senyarat pagi. Y 9-12. Lela tengah hari. Berontak nali hari. Sada lemai. Merindang malam.

Okey, bujang kenyalang hari Deran Sundang mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Ngepun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito ya, 25 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Kita ke dia di serata bumi kenyalang lalu pihak mega kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau mega channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama oleh ngepun ke hari baru sarito ngau lantang serta likun. Lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak kita ke sarito ya. Jadi bawa pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita begulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi 6 bakal selama 7 pagi itu lagi maca dulu pesan berat ke dikirim bala peningat kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8:30 pagi itu lagi inti dari Penanggul kita dekat ngagai mini studio RTM di Betuang. Kompleks Sukan Betuang. Ninga ke Randau, Mr. Edmund Langi begulai ngau resident Betuang. Berkawal ngau program Sarawak ku sayang bagi benua Betuang ke Berengkah Ari Sarito ya. Hanya di bala peninga kita di Betuang. Engka Sarito bisa dekat ngagai Kompleks Sukan Betuang. Yang mereka kita hari menua bukai mereka yang ke bisik dekat ngulo program ke diatur berengkah hari sarito. Kita ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur mujur di pejalai. Seminak kita yang tadi anang nak nyaga pengerai kita yang pu tu berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke diatur ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah berperindang dulu ngau lagu-lagu ke yang sudah disedia ke pagi tu untuk bala peninggal. Lagu kedua kita hari Jenarino Ceraki Lenyau Tembaga Ganti Pirang.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau certificate ungkup bala nebiak Sarawak enda berbayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818. Tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai beratur ya ti udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palang Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.

Bujang Sarawak Ria Baby Shima Siko Ari penyanyi ke BC Mekak Merindang kita program Sarawak Ku Sayang di Pagi Menua Betul Malam Pagila ya. Jadi itu kenang program Sarawak Ku Sayang di Pagi Menua Betul atau BC Jako Gerah atau ke Penerang ke Pemadu Baru Kalai Pengawal Senam Robi Betung Berikut Ngau Ngohet Sikai Nyeruma Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 Bagi Menua Betul ke dekat diatur hari Minggu tu ialah udah di cancel ya. Jadi pemutus tu dikakak Berindi Ari Jakul Alau Ari Upis Pengerai Bagi Menua Betul Berindi Ari Penanggul Sebun ke Nyadi Ngau Megak Baca Indeks Pengamah Angin bagi menuanya ke agi bak tika sti nak manah ke pengerai tajak pihak pengawak ngau aktiviti bukai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejalai ke nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Jadi program Sarawak Ku Sayang Bagi Menua Betuang tu diatur berengkah hari Sarito ya nyentuk ke hari Minggu tu ila. Okey, jadinya megak penerang ke Pemadu Baru ke berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang Bagi Menua Betuang. Lalu kita sama nemu megak kemari upis Menteri Pelajar Menua Sarawak ya bisi ngeluar ke Jako Penerang kalai sekolah ke dipegai upis Pelajar Palilih Serian lunduk ngau ke Nawit ditutup sementara nyentuk ke Sarito ya. Jadi pemutus tu digagak Tegal baca IPU bak ketiga-tiga pilih menuanya ke bak tikas ti palat nak manah ke pengerai. Jadi Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Encik Umar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Lalu berindi adanya sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup. Jadi yang maksud ke penerangnya lebuh ke di randau RTM kemari ya. Lalu sekolah di Palilih Kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di Palilih Serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Nyak mega penerang ke berkawal ngau operasi sekolah bak sekedar kanan dur ke ngerikut ke baca IPU ke ngelui hari 200 nyak baca ke atau ke tikas ke balat nak manah ke pengerayam. Lalu aku bisa menganyungu website APIMS ke pagi tu. Jadi baca ke Pemadu Baru ke bisa di pedak aku di tu. Kucing baca IPU ke pagi tu 170. Lalu di Kota Semarahan 168. Di Serian 180. Di Seriaman 168. Lalu pihak Megak di Bintulu 107 baca IPU ya. Baca IPU ke Pemadu Baru ke boleh dipedak kita pak opis Rampak Menua tahu ke pak website APIMS nur kita tadi boleh mendak penerang ke Pemadu Baru berkawal ngau baca IPU di menua kita. Jadi harap ke sama-sama nyaga pengelikun pengerai kita empu lebih lagi kita ke bisik ngerja pengawak di luar rumah anang anak ngena pemampul hidung gau mulut meh ya lebih lagi ba kanan dor ke baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau mega balat nak manah ke pengerai dikena nyaga kita empu. Lebih lagi kita ikan ke bisik penanggul bawa seput kini ya ngambil ke nak nanggul pengerai kita. Okey, nyak tadi
sekedar hari penerang ke Madu Paru, info-info ke baru ke diterima. Udah tu lagi ke berkongsi ke berita-berita bukai, penerang-penerang bukai ke bisik diterima kepada peninggal kita. Okey, tu harapan masterpiece menyari.

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai gaw kita. Merindang kita gaw lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan ke 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Apa jam kedua atau peninggal maca dulu pesan ke habisik diterima hari peninggal kita ya. Kalau pesan ke terubah tu hari lalin anak layang madah ke anak ya tuai rumah mawan anak lalin tuai rumah mawan anak lalin udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya, ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba suku ngelubu antu nyemungan sekaru tinting lalang uang panjai nga uang panda di sebangki bintung seremat bara bui suai miri keduh seratu ruban ngebega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia Gip kaul ngapsan Rabato kita tahu bertelepon ngagai gui anak lalin abak lumur 013-840-0847 tau kenuju Dennis anak lalin 012-8840-188. Yang tadi pesan madah ke tua rumah mawan anak lalin udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke dua tu hari undi anak Ajit tau ke Abdul Rahman bin Abdullah hari rumah ikan rantau Cireh Ulu Untabai. Jadi pesan tu madah ke apa ya Ajit anak kasih tau ke Aki Unas udah nadai mega. Lalu niang tu dekat dia kubur ke ngalih hari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Lalu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entabai layar sekarang aspek Brunei di Limbang Miri Sibu di Serikai di Pakan ngomega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ajit anak kasih udah nadai. Lalu niang tu dekat di kubur ke ngalih hari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Okey nya tadi pesan mega ke bisik diterima. Jadi pesan ke Siti tu hari Inpim anak Bungkuang madah ke Sendun anak Aliang Sendun anak Aliang tau ke Inairin udah nadai mega. Lalu niang Sendun anak Aliang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi mereka ya pa rumah Sidampu inya pa rumah Balili Sungai Tema Ulu ni ya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kapit Sibu Sekerang Uya Pakuh Selangau di muka Bintulu Sebatu Nia Dimiri ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siria lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Irin 016-341-1162 tahu kenuju Inpin ya 011-150-3551. Yang tadi pesan madah ke Sendun anak Aliang Sendun anak Aliang tau ke Indai Irin udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Balili Sungai Tema Ulu Nia lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Cigu karena anak usia madah ke menjadi tuai sida ianya ex sarjan kaya anak usia tahu ke laki perida anak tedung udah nadai muka lalu niang tu dekat di sungai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah hancung lubu lajuang nang meluan julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba macan kerangarian rantau rusak ulu kenawian ba sepituah julau kerangan bulu rayah ulu rayah hili pui kenawit nanga nilau nsiring nanga taba sindun anak kali pa batu matup culau pihak mega kaban pelayan ba nanga taba rumah andin rumah jabing rumah jandah sungai tangai rumah mesum rumah tat pihak mereka kaban belayan ke buka ya ke ndak ulih di sebut di tu magang jadi pesan tu tadi madah ke ex sarjan kaya nak usir ex sarjan kaya nak usir tau ke laki perida nak terduang udah nadai kemari ya lalu niang tu dekat di sungai palamayu malam tu lagi pa rumah sedampu inya pa rumah hancuang lubu lajuang nanga meluan culau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey nguyang ngakai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari santa anak talit madah ke inaya inyi anak dadu inyi anak dadu tau ke inaya sa udah nadai mega lalu niang inyi anak dadu tu dekat di sungai Pala Mayu malam pergila enyak ba rumah Simon atau ke rumah punai baloi skim mas kerang lalu dekat di kubur ke hari minggu tu ila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batu lapan maloi terbaruang penti rumah empadi yang nanga buno rumah jengin kejemut skrang rumah min saka betung rumah Maxwell Lipa ini ya kriu ni ya lempawang spa betung rumah Berwin tabut skrang sambun ba senglau ngau mega kaban belayan ke buka ya jadi pesan tu madah ke inyi anak dadu inyi anak dadu tau ke inayasa udah nadai lemai kemari lalu niang tu dekat di sungai Palamayu malam pergila ba rumah Simon tau ke rumah punai baloi skim skrang lalu dekat di kubur ke pagi hari minggu tu ila okey lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninggal pesan ke sekali itu ianya hari brudi anak anggai madah kengintu 100 hari ni yang anggai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 pukul 10 pagi jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah tunai nanga bengap ba lubuk antu pesan tu nuju kaban belayan ba P1 ngau P2 batang air di lubuk antu batu berbini atas batu berbini baru sekayu air lemana baka ba kapulu kapuili lepuh mawang atas ngau baru di kenawit sebang danau bintulu miri ba peninjau batu nia tapang punga ulu sumpa ngau deluk batang air pihak mega kaban belayan ke buka ya madah ke ngintu 100 hari kini yang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 10 pagi ba rumah sidampu enya ba rumah tunai nanga bengap lubu antu jadi pesan ke Siti tu enya hari umbau tau ke Hilda madah ke ngintu genap setahun niang apa ya enyak niang ex cikgu Wigland Britain ke udah anada ya lalu pengawak tu dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemai ba rumah sedampu enyak ba beratuang. Jadi pesan tu nuju kaban melayan ba rumah selaka beratuang rumah gaduh sungai Nabau supu rumah layang nangai ipus rumah lindung kudu rumah suling kajang rumah Wilson bana puai munggu ai semuncan ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur umbau tahu ke Hilda nyapa lumur 0168076150. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wigland Britain ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lama ya pak rumah sedampu ianya di beratuang. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung macam pesan berat ke Bukai. Kita ingat tu nak lama mendiang ke lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: Sembilan pagi.
1: Okey, okey, ngenatai ke pesan bukai ke pagi tau. Jadi pesan ke sekali tau Ari Anita Naunggam madah ke ngeta sulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ni yang apai Renal ke dekat diatur pergilah ya 26 hari bulan 9 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabuang jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba ai ulu ruban panjang ruban kup ibus salkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang keriana seratu di kucing di semanggang ngaula tujuh lemai ba rumah sidampu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabuang jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba ai ulu ruban panjang ruban kup ibus salkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang keriana seratu di kucing di semanggang ngantu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang keriana seratu di kucing di semanggang.

0: yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Ayuh karati narit hati ba Agro Fest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Binu Lama Bintulu.
1: Selamat pagi peningah, dia tu kemenabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak ulih ndak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita jaku ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemertiati perkara rampak menua.

Jadi tu isi berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak boleh ndak setipak ngau pengawak nubuh ke infrastruktur perkara rundiang dikenak ngada ke raban bangsa ti berpenemu kreatif serta boleh napi ubah. Premier Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemansang modal Malaysia berguna amat dikenak lentu ke penyulut ekonomi negeri tu terus dipejalai dengan pengawak tinguasa penemu teknologi ngau innovation. Jakuknya dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bahawa pengawak berjadi ke pengerami Literature Sarawak 2026 di Miri. Ku ia budaya maca ngau literature oleh ngada ke rundiang ti kritikal imagination ngau penyiru kelimpahnya di medium dikena merti ke identiti ngau penelebak rakyat Sarawak. Berapa banyak Datuk Pahat Tinggi Abang Johari Tonopeng mega merangsang mayu haki tukang karang Sarawak ngasil ke karya ting merat ke cerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambil bisi diangkat ngagai tikas menua ngau entera bangsa. Karyanya tau dikemansang kenyadi filem, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu harinya oleh merik pangka ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisi disuak ke bawah pengawaknya. Pengerami itu dikarab deka terus diatur tinya di pelasar nur numbuh keraban bangsa Sarawak dirindu maca berunding serta neng kebang. Sarawak terus ngedegap ke penemu bak perkara rampak menua dengan pengawak tingatur kerja jurai pelajar rampak menua 2026 EEC 2026 ditagak diatur hari 27 nyentuk ngakai 28 hari bulan 10. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk kurung 350 kurang hari mayuh bengkah sektor dikenak negap ke pelajar ngau pemerhati rampak menua. Batang 7 pengawak tu nyengkaum ngenegap ke raban pengajar institution ngau pemekuh rampak menua dengan pengawak berkongsi ke penemu serta atur pengawak teknikal. Berapa banyak pengawak tu nyadi pelasar dikenak ngenegap ke kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah, institution pelajar, raban akademik, NGO ngau community. Pengawak tu mekak dikarap kuliah meri input ngau perambu strategik dikena nyukung pemansang pelajar rampak menua. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita EEC 2026 di Kuching.

Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Community KPWKM naga dekat ngada ke 50,000 ikorang ke Landi Ngibun lebuh manggai ba tahun 2030. Inisiatif tu mengukur pengawak ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institusi pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madah ke programnya berengkah ngau 400 ikorang bak tahun 2024 lalu tahun tu naga 2,000 ikorang diambil ngulu latih. Sesi latih keterubah ngawal sidak tiga wak bak institusi upis menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia mayu. Kerja samanya mega di Keremai begulai ngau universiti ngau sektor luar dikenak ngangkat ke modul latih ngau pengelandik ngintu timungkur suku teori ngau praktikal. Ia berjakong agai pengarah berita sepengudah berjadi ke pengerami apresiasi 2026 nembiak pelajar nyulut Sekolah Sekendari Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Basic 177 ikut nembiak SMTS nerima anugerah bak penyulut sida dalam bidang akademik ngau co-curriculum. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi RYFM.

Pengawal senam robing betung berikut ngau ngohet sikai nyerumbak program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betung ke dekat diatur kena hari minggu tu lah udah dikinsil. Pemutus tu di kakak berindi hari jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betung berindi hari penanggul sebun asap timajak nyadi serta baca indeks pengamah angin API bak bagi menuanya timanggai bak tikas tidak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawal ngau aktiviti bukai dekat di pejalai nitiah ketimpuh ke udah ditetap ke. Program SKS bagi menua betung berengkah diatur hari sarito nyentuk ke hari minggu 27 hari bulan 9. Program tu bisa nyedia ke mayuh macam aktiviti komuniti, pemansang, pengawal dagang, lumba ngemain, ngau pemerindang serta beri peluang ngagai komuniti menua tu sama ngericah kagi pengeraminya. Berapa ngunya studio mini RTM ke bisa dibuka ba mua panggau besai sepemancai programnya ke diatur. Sekolah hari baru upis pelajar pelilih serian londo ngau kenawin dekat ditutup sementara nyentuk ke sarito. Pemutus tu digagak ketegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat nak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berindi arnya sesi ngajar ngau belajar bak rumah PDPR dekat di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang natai ke penerangnya lebuh ke dirandau RTM tengah hari kemari. Sekolah bak pelilih kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di pelilih serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Kem eksplorasi potensi Nembia nyadi Siti Aricara dikena ngenegap ke pengawak nyeliah dadah kelimpah hari ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai Pak Rapa Nembia. Kaban Kaunsel Negeri Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke programnya ngembuan tuju deka nerenak ulah pengawak ti positif ngau gaya penghidup ti berpengerai kelimpah hari berjalai ke intervention tumu ungkup Nembia ke dikelala bisik risiko. Intervention tumu berguna amat dikena tentu ke sebarang risiko salah guna dadah boleh ditemu serta diputar ke tumu. Ia maksud ke jakunya rambau pengawak nutup kemnya bak Dewan Pantai Tanjung Kembang di Kabung. Siko Indo beranak ngau selamat dalam sebuah bas mensia mayuh bak mua klinik pengerai Jalan Masjid di Kuching lemai hari tiga tu tadi. Driba basnya nguyang ke basnya angkai palandor ngengkah ke kereta bak mua klinik lalu ngatai ke penerang ngagai staf perubat senentang siko penumpang Indo ti ribat syarat dekat beranak. Nitih ke penerang Facebook klinik pengerai Jalan Masjid lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya nur merik bantu. Tim perubahan mujur mantau induknya beranak ngau selamat tajak diadu ke dalam bas saja. Induknya ngau anak mitnya ti baru ada dianjung agai hospital besar Sarawak ngambil ke diperubat ngau silia agi. Kes tu ianya kes ke terubah kenyadi pak siku induk ti beranak lebuh nepan bas mensia mayuh madani kenyari servisnya dipejalai ke berapa tahun tu ke udah. Di kena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak ulih nak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita jaku ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemerhati-hati perkara rampak menua. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutai Mahmud bisi ngulu sesi jaku penerang ba Indo-Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninya ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngawa pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Cabu Numpang. Penulung menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakuk sarito ianya lawiak. L-A-W-I-K, lawiak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuk-lintuk. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuk-lintuk. Mayangena seleka jakuk tu ianya endak merti aku tai tikku pengajarnya laban kelawi amai sehari-hari tu kelalu buntau. Tau ke? Nadai kami kinduk tu nemu jadi ngau laki tik kelalah baka empangwapnya. Asuh ngerja pengawak mimik lalu lawiak baka kena kelak tinduk setahun. Nyak nakak seleka jakuk sarituk ianya lawiak. Seleka jakuk sarituk tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duit yang akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
5: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Brau Mien. Aku Ukai Lulua. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko. Dayang Bintang. Singkang. Nuan Bisi Intan di Kembuan. Menyadi. Tau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.